0: Jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial lah, di Negeri FM Official Instagram, Facebook dan juga di TikTok.
1: Yo, ini kita nak cerita sikit lah ragam manusia-manusia yang polik-polik.
0: Sekarang ni macam-macam ragam lah.
1: Yo, jadi bawa ni satu video di aplikasi TikTok viral juga. Dia memaparkan lah seorang penumpang bas ni. Dia ni lama tau makan nasi biryani. Makan nasi biryani tak apa. Tapi dia lap mulut dengan tangan tu pakai langsir bas.
0: Vandalisme lah ni.
1: Yo, jadi kalau kita tengok video tersebut, memang dia tanpa segan silu melakukan aktiviti tersebut. Tak tengok pun kiri, tak tengok pun kanan. Dia dah tahu dah, ini memang saya nak buat sengaja-sengaja ni. Jadi kalau kita tengok komen warga net pun kan, ramai juga yang komen, wish saya doakan bibir dia bengkak. Dan macam-macam lagi lah. Tapi kat sini apa yang kita boleh belajar apa kan? Macam besok lah, kalau kita naik public transport ko, ataupun kita gunakan kemudahan awam kau, jagalah kebersihan.
0: Jaga kebersihan, jaga harta benda. Kan, itu semua kan atas tanggungjawab kita semua. Jadi kan kita ni sebenarnya jangan kita ingatlah, walaupun kita tahu benda ni percuma ke, murah ke, janganlah sewenang-wenangnya kan untuk kita mengatasi benda itu sendiri. Dan orang-orang kata kat sini komen kan, semua dah pandang negatif dah. Orang macam ni lah nanti semua driver dah tak kasi bawa barang langsung kat bas katanya kan. Tapi betul lah tu. Apapun kita sebagai tanggungjawab kita sendirilah untuk menjaga antara kita dan juga menjaga harta benda awam tu kita juga.
1: Okey lah, satu nasihat lah Pak An. Kalau nak makan dalam bas pun tak heran lah nak makan nasi kau. Pakailah glove. Glove plastik yang pakai buang tu. Tak senang.
0: Sekarang kan dah macam-macam dah makan.
1: Tak payahlah pakai langsir. Nak lap. Ilah Allah kan. Tak
0: kono ni kan. Apa-apa semua, kalau ada aduan. Ni kontak aduan kita ni kan. Boleh WhatsApp kami di konti di talian
1: 012-603-0603.

0: mano la pa iya ni nata ni ni na. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak akan cari dari Wan ni atau mano ilang.
1: Oh, radio. Mano kalau tak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

います。

0: kira. Saya nak anjur Mila tu, mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tadi aku

0: Baiklah, Mak, nanti tepat pukul 9 kita nak ke mana, Mak?
1: Macam besok lah kita nak dengar berita utama 9 pagi.
0: Yeah.
1: Ke mana tu, Pak?
0: Dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur,
1: jauh
0: Kota
1: tu.
0: Media Angkasa Puri.
1: Oh, jauh tu.
0: Jauh. Apa pun, guys, lepas berita tilayan, Pak Anan juga, Mak, untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi. Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Kau ingat bahkan boring.

0: Eh, Wan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: 92.6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, Cu?
2: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
2: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pa?
3: Yo bang.
2: Anak kita mana?
3: Ada dalam bilik tu ha.
2: Apa dia buat tu?
3: Ay, biasalah bang main game.
2: Iyalah main game, tanpa internet dia buka tak?
3: Alah abang ni, kau betul lah buruk sangka.
2: Bukan buruk sangka, kayak internet tu macam-macam boleh jadi.
3: Iya abang ni, biseng lah ha, mau makan je, sakit telinga ayuk ni lah.
2: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau, jangan sakit kemudian hari.
3: Iyalah, iyalah, ayuk pergi tengok.
4: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
6: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Ya, Minggu FM ingat sampai bila-bila tepat pada waktu ini 9.16 minit pagi.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi berpendengar-pendengar semua yang baru tune Negara FM kan. Ini adalah jam yang terakhir Pak Anan juga maka udara bersama anda semua seawal 6 pagi tadi kami mula sampailah sekarang.
0: Dan sekarang ni pun kita ada Abang Mitra 7 kita lah. Yep. Macam biasa dia hantarkan pantun. Jadi pantunnya bunyi macam ni, siang malam terbayang-bayang. Terbayang dengan anak nyonya. Sayang-sayang, seribu sayang, aku sudah ada yang punya. Eh, Abang Mitra ni takkan nak tambah pula. Ingat-ingat sikit orang rumah tu.
1: Terima kasih banyak Abang Mitra atas pantun yang dibagi pagi ni. Jadi semua kalau ada apa-apa ucapan, infografi, info cuaca nak kongsi panas juga aman seperti biasa mah.
0: Macam biasa 0126030603 hanya di
1: Radar Pagi.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar John Mayer. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe not for the top coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan kita ni dia berkata berbura sambil makan lah batang pi atuk saya, kau nak berbura kau berhenti makan kita lempar lah kolam tu kan kata.
2: Ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan tu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: Teknik FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua yang mendengar sekarang ini kan di 92.6, 95.7 dan juga 107.7 Ma.
0: Iya, macam biasa lah, Pak An. Kita nak promote kita punya media sosial.
1: Ya.
0: Boleh follow kami dekat mana, Pak An?
1: Di Instagram kita, Ma. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada TikTok kan. Boleh type saja Negeri FM Official, Ma.
0: Betul.
1: Ma, ada tanya kita, Ma. Kalau ada yang tanya kita kan, dia dengar kita jauh-jauh, Ma, tau. Kadang-kadang frekuensi tu tak sampai, Ma.
0: Ilah illallah, mudah je.
1: Apa, Ma?
0: Banyak kali kita khabar dapat kan. Macam biasa, muat turun aplikasi RTN Click. Dokek mana, Google Play Store ada. Dengan Apple App Store pun ada. Percuma je, Pak An.
1: Betul. Dekat sana bukan boleh dengar radio kita je, Ma.
0: Yo.
1: Boleh juga tengok. Ni World Cup dah dekat kan.
0: World Cup satu. Boleh tengok filem, boleh tengok drama.
1: Drama TV.
0: Boleh dengar berita.
1: Ada drama lah memang.
0: Takkan jadi, tak ada pula.
1: Kalau macam tu, apa lagi kan boleh muat turun di Play Store dan juga di App Store dekat telefon pintar anda sebab betul-betul percuma.
0: Baiklah, sekarang ni jom kita layan terus Kugira Masdo, Janji Manis hanya di Radar.

0: si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jaafar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Nampak gayo kita dah sampai di penghujung ni, Pak An.
1: Oh, itulah tu, Mak. Guys, kami bekerja bersiaran daripada jam 6 pagi tadi.
0: Yo.
1: Sampailah sekarang dan selepas ini akan menemani anda. Sambung pula dengan Santai 10 hingga 2 petang, Mak.
0: Esok Amar pula terbang seorang teman anda semua dalam segmen Rada Pagi. Jadi, insyaAllah anda terus kekal di 92.6.
1: 95.7 dan juga 107.7. Mak, esok kita berdua lah, Mak.
0: Yo, go.
1: Esok kita berdua. Hai kami, Amar seorang.
0: Alamak. Okeylah, Negeri FM ingat sampai.
1: Bila-bila, bye-bye.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Pertemakan setelah mak manis untuk Santai Negeri FM edisi hari Selasa 9 Jun bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selepas anda bertemankan Radar Pagi Farhan dan juga Amar. Alhamdulillah. Semoga hari ini baik-baik sahaja. Ya, yang baru sahaja bersama kami ini Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Diharapkan hari ini baik-baik sahaja. Cuaca alhamdulillah baik. Bagaimana cuaca di tempat anda? Dan kekal bertenang ya. Selamat bekerja buat anda yang sedang bekerja. Selamat memandu buat anda yang mungkin dalam pemanduan menuju ke satu destinasi. Hati-hati okey. Sampai bertemankan kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

10:18 minit pagi saudara. Temankan Siti Lemak Manis untuk santai di Grand FM edisi hari ini. Siti nak borak-borak lah kan, nak minta jugalah rahsia petua untuk sekarang ini. Bagaimana kita nak hilangkan sakit sendi? Ada petua tradisional, ada juga cara moden ya. Ada beberapa petua yang boleh ya Siti kongsikan untuk anda. Maklumlah usia ya 40-an ke atas ni dah rasa dah kan sakit-sakit sendi. Jadi ada caranya yang mudah, tuam panas atau sejuk. Ya, tuam sejuk ni sesuailah kalau sendi kita ni bengkak ataupun baru nak terasa sakit. Tuam panas ni pula membantu sebenarnya melancarkan aliran darah dan juga mengurangkan kekejangan sendi. Kadang-kadang kita buat kerja berat dan sebagainya, jadi sendi kita akan mula rasa sengal-sengal, rasa sakit kan. Jadi kaedah yang terbaik kalau di rumah, sekiranya ia tidak berpanjangan ataupun berlarutan, anda boleh gunakan ya teknik tuam panas ataupun sejuk ya. Selain itu, pergerakan yang konsisten juga membantu menguatkan otot yang menyokong sendi. Bolehlah orang kata amalkan senaman ringan dekat rumah. Sebablah kalau tiba-tiba lah kan kita buat kerja berat tanpa ada senaman ringan, mesti sendi kita akan terasa sakit. Jadi boleh mulalah dekat rumah. Sekarang ni berjalan kaki ke ya, kalau boleh berbasikal ke, ajaklah kawan-kawan ataupun buat regangan lembut. Okey. Selain itu, ia juga dikaitkan dengan pemakanan. Amalkan makanan yang mempunyai sifat anti radang. Pastinya kalau kita nak jaga kesihatan, kena jaga juga pemakanan. Ambillah sayuran hijau ya, ikan yang berlemak, contohnya salmon ya, ikan sardin dan juga ikan kembung bagus sebenarnya. Makan juga ya buah berry, halia dan kunyit. Dan yang paling penting, bila anda dah terlalu penat ya buat pula kerja berat, kena dapatkan rehat yang mencukupi. Kurang tidur ni saudara boleh menyebabkannya rasa sakit menjadi lebih ketara. Maklumlah kan, semakin bertambahnya usia ya, semakin badan tu cepat, letih cepat, penat. Sekejap lagi Siti nak kongsi ya petua tradisional. Kalau anda ada petua, boleh kongsikan menerusi WhatsApp kami 012-603-0603.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

Ya, 10.31 minit pagi saudara, jom ya. Siti nak sambung rahsia petua. Hari ni kita borak-borak, kalau kita sakit sendi, apa yang boleh kita lakukan untuk meredakan. Ya, kalau berpanjangan, wajiblah kita jumpa doktor. Okey? Tapi kalau rasanya sengah-sengah jadi sendi ni, boleh buat dekat rumah. Ada apa orang kata, cara tradisional untuk melegakan sakit sendi ni. Ada beberapa petua yang boleh kita amalkan. Antaranya ya, air halia. Ada halia kat rumah, halia muda, boleh rebus beberapa hiris halia segar dan juga minumlah ketika air tersebut masih suam. Ya, bagus sebenarnya ya. Kalau rasa tak boleh sangat, kena cuba bermula hari ini. Kena cuba. Selain itu, kunyit, kunyit hidup ataupun serbuk kunyit boleh dicampur dalam minuman ataupun masakan kerana mengandungi bahan yang membantu mengurangkan keradangan. Dan tadi kalau Siti sebutkan tuam juga antara cara tradisional. Anda boleh gunakan tuala suam ya, ataupun botol air panas pada sendi yang sakit selama 15 hingga 20 minit. Pasti lega tau. Selain itu, minyak urut. Siapa dekat sini macam-macam jenis minyak urut ni? Umur meningkat, minyak urut pun makin banyak. Jadi urutan lembut ni saudara, menggunakan minyak panas seperti minyak zaitun ataupun minyak herba boleh membantu sebenarnya mengurangkan kekejangan otot di sekitar sendi. Dan selain itu, amalannya mandi air suam juga membantu merehatkan otot dan sendi yang tegang. Tapi kena ingat ya, walaupun ini merupakan petua tradisional yang biasanya

membantu mengurangkan simptom. Jadi kalau sendi anda bengkak, ya, rasa tak selesa sangat, dah terlampau sakit yang berpanjangan, pastilah ataupun mestilah anda kena buat pemeriksaan doktor untuk kenal pasti punca sebenarnya apa. Adakah anda ada penyakit radang sendi ataupun gout? Semua ini perlu didiagnose oleh doktor. Jadi biasanya lah kan, sakit sendi ni di bahagian mana? Kalau rata-rata Siti tanya akak-akak, acik-acik ni, lebih pada lutut. Dan sesekali ada juga yang respon mungkin pada bahu ataupun seluruh badan. Kalau bahu ni biasanya ada apa orang kata, stress, ya, tekanan kerja dan sebagainya. Jadi relaxkan diri anda sekejap. Apa pun jaga pemakanan yang penting, ya. Kena banyak beristirahat dan orang kata sentiasa positif. Ada lagi yang nak Siti kongsikan tapi sekejap lagi. Jom kita layan dulu lagu ini.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, 10.45 minit pagi saudara, masih lagi ya kita nak borak-borak tentang rahsia petua. Kalau tadi Siti dah kongsikan kepada anda bagaimana ya kalau kita rasa sakit-sakit sendi, bagaimana kita nak redakan sakit itu. Ini dia Siti nak kongsikan. Biasanya kalau kita dengarkan ada rahsia sendi kuat, tapi kena ambil 4 nutrisi utama ya. Bukan kalsium je penting untuk sendi ya. Contohnya sendi lutut kita sihat, sendi tendon, ligamen dan juga rawan perlu kuat dan sihat lah. Ada menu harian kita, kalau ada dalamnya nutrisi yang Siti sebutkan ini lebih bagus, kerana cegah awal, elak sakit, lagi bagus daripada kita dah sakit baru nak elak. Antaranya ya, vitamin C penguat tisu penghubung, dia boleh daripada buah-buahan citrus untuk menyokong kesihatan tendon, ligamen dan juga tulang rawan anda lah kan. Selain itu anda kena ada vitamin K. Apa itu vitamin K? Vitamin K ni menyokong protein rawan. Pastinya kena ambil sayuran hijau ya, untuk membantu protein di dalam berfungsi dengan lebih berkesan. Seterusnya ya, manganese dan juga copper untuk pembentuk tisu. Terdapat dalam bijirin ya, bijirin penuh dan juga kekacang untuk membantu pembentukan normal tisu penghubung. Juga omega 3 ya, pereda keradangan sendi. Sumbernya daripada ikan, mengurangkan keradangan pada kawasan sendi. Jadi kita sama-sama jaga kesihatan ya, sendi kita. Ya, penting sebenarnya untuk kita bergerak ya, menjalani kehidupan seharian. Okey? Lebih-lebih lagi mereka yang ya berjalan jauh, kalau balik kerja naik naik komuter dan sebagainya ya, memerlukan anda berjalan ya, dan sebenarnya penting untuk sama-sama kita mencegah ya sakit, supaya tidaklah berlarutan. Semua nak sihat, semua tak nak sakit kan, tapi yang penting kena amalkan pemakanan yang sihat. Sambil-sambil tu buatlah senaman ringan yang tidak membebankan sendi anda. Sekejap lagi lagu pilihan, 11.30 minit pagi, dah boleh hantar dah menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah, yeah, yeah.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila apa buat tu, ya? Yang belum sarapan dah sarapan ke? Yang belum makan ubat dan makan ubat ke? Pesan pada mak ayah kita lah kan. Yang makan ubat kena ingatkan. Kadang-kadang kenapa? Terlupa saudara. Jadi untuk makluman anda lah kan. Ada sesuatu yang nak Siti kongsikan. Hari ini 9 Jun saudara. Merupakan hari si ketiga terumbu karang sedunia. Di sebalik keindahan lautan tersimpan tanggungjawab bersama. Terumbu karang ni saudara merupakan hazanah semula jadi yang penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem marin, melindungi kawasan pesisir pantai serta menjadi habitat kepada pelbagai spesies hidupan laut. Dan sebenarnya hari segitiga terumbu karang sedunia 2026 hari ini, jom kita sama-sama kukuhkan komitmen kita terhadap pemuliharaan dan juga pengurusan sumber marin secara mampat. Jadi kelestarian terumbu karang bukan saja penting untuk memelihara biodiversiti laut, malah menjamin kesejahteraan alam sekitar dan generasi masa hadapan. Siapa pernah tengok terumbu karang ni saudara? Secara langsung kan, indah betul ya, di bawah lautan sana. Jadi beruntung pada anda yang pernah melihat secara langsung. Yang belum, mungkin satu hari nanti ada rezeki anda. Okay, dan kalau anda nak tahu juga lah kan, sedikit informasi. Malaysia antara 17 negara di dunia yang paling kaya dengan biodiversity, ataupun disebut sebagai negara mega diverse, ataupun orang kata memang paling kaya lah dengan sumber biodiversitinya. Dan pengiktirafan itu bukan sesuatu yang kecil, kerana dunia melihat Malaysia sebagai sebuah gedung hazanah yang sangat bernilai untuk keseimbangan ekosistem global. Bangga ketiga kan, tahniah dan syabas antara negara 17 ya, Malaysia termasuk salah satunya. Jadi teruskan mendengar Negeri FM saudara, ingat sampai bila-bila. Yang nak tahu jawapan macam biasa menerusi WhatsApp kami 0126 03 0603.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Berada di petak pertama, bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Gian Antonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9:30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Maybe a friendly tap coming. Here it is. Oh, taking down.
3: Saksikan hanya di RTM.

Belum sentuh malam Iman Troy. Baru saja menghiburkan anda. 11.25 minit pagi saudara. Ini ruangan untuk lagu pilihan. Anda boleh dengarkan ya, menerusi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Dan juga hantarkan ucapan anda dan lagu pilihan anda menerusi WhatsApp konti 012-603-0603. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farid Bangcik dari Geduhum Dangi. Ya, nak ucapkan ya, selamat pagi semua. Dan juga DJ sama-sama nak lagu Olan Kenangan Semalam. Baik, terima kasih Farid ataupun Banci. Ini mesti nama manja ataupun orang kenal ya. Nama timangan Banci, sedap ya. Dan seterusnya rakan kita nak dengar lagu Azimat Cinta, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza Nurhaya dari Port Dickson. Ya, nak tujukan lagu ini untuk semua keluarga, sahabat-sahabat, tak lupa juga buat DJ bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga rakan kita, terima kasih Pak Anda nak dengar lagu UK. Pahit akan manis juga akhirnya. Ya ke Pak Anda? Apa pun, terima kasih. Lagu ini dituju kepada yang kenal dengan diri Pak Anda lah kan. Dengan ucapannya, berhati-hati dalam pemanduan, ingat orang yang tersayang. Tapi sebelum tu, jom layan dulu lagu ini, Unfaithful Rihanna.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Yeni Grafem, hingga sampai bila-bila setara 11.45 minit pagi. Terima kasih buat anda yang mungkin baru sahaja bersama kami dalam TikTok Live Negeri FM Official. Yang belum follow, follow tau. Ha, rugilah kalau tak follow kami. Kami juga ada di platform Facebook, Instagram pun ada, YouTube pun ada. Okey, Siti nak tanya, siapa dekat sini pernah mohon STR tapi tak lulus? Cuba angkat tangan. Kalau belum lulus STR 2026 ataupun ada maklumat yang perlu dikemaskini, jangan tunggu saat akhir. Permohonan baharu dan juga rayuan STR 2026 fasa 3 masih dibuka sampailah 15 Jun 2026. Maknanya tinggal berapa hari lagi? Sekarang dah 9 Jun. Ya, 15 Jun dah tutup. Jadi dibuka sehingga 15 lah. 16 dah tutup lah tu. Kiranya 15 tu hari terakhir. Jadi cepat semak kemas kini dan juga hantar rayuan anda hari ini. Jangan tangguh-tangguh. Cepat sebelum terlambat. Okey? Apapun yang anda sedang lakukan ketika ini, hati-hati. Yes, selamat mendengar Negeri FM. Terima kasih Arif. Terima kasih Rakia. Juga kita ada Cik Lili. Cik Lili pun ada. Terima kasih juga. Dan terima kasih juga Lee Slim Shady. Hari ini awal. Semalam lambat dia masuk. Apapun, terima kasih ruangan ini untuk permintaan lagu. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0126 0306 03 dan juga menerusi TikTok Negeri FM Official.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila. Selamat tengah hari semua. Adakah yang sedang masak lagi ataupun sedang menjamu selera? Selamat menjamu selera. Apa gulai itu lagi? Apapun yang terima kasih Din Kajang. Terima kasih rakan-rakan kita Lee. Tok Da pun ada. Terima kasih. Siti nak tunaikan lagu permintaan dah sekarang ni. Kita ada Cik Lili. Hai Cik Lili. Nak dengar lagu Ikhlas Cintamu. Ya, nyanyian Putri Soleha. Dan juga kita ada rakan kita Rush, ya, nak dengar lagu Hanya Rindu, ya, and Mish Kalang. Lagu ini, ya, orang kata merindukan anak yang telah pergi. Apapun, ya, yang telah merasai kehilangan, harus kuat, sentiasa kuat, dan insyaAllah diberikan yang terbaik lah untuk anda, ya. Pujuk hati kita. Siapa lagi nak pujuk hati kita kalau bukan diri kita, kan? Terima kasih juga rakan kita Ilham. Dah balik kerja ke Ilham? Ilham kerja ke kedai makan, ya. Nak dengar lagu Di Baling Cintaku Mia Amelia, ya. Dan ada juga lagu Tok Da. Terima kasih Tok Da. Selamat tengah hari Tok Da. Hari-hari masuk live Negeri FM. Yang belum follow-follow, Tok Da nak dengar lagu Dollar Klasik. Empat lagu ini akan terus menghiburkan anda. Ada lagi lagu permintaan. InsyaAllah sekejap lagi kita sambung, okay? Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ibu.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih membantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila 12.21 minit tengah hari semakin rancak dengan lagu pilihan. Terima kasih buat rakan-rakan Siti yang terus menyokong ya, menyokong Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, yang belum lagi follow, follow lah, rugi tau tak follow. Apapun, terima kasih Kak Norizan. Kak Norizan ada permintaan nak suruh Siti bacakan ucapan. Apapun, terima kasih lah buat Kak Norizan ya. Semoga sentiasa tabah ya. Kalau tadi Siti ada borak-borak lah kan, ada rakan kita yang dengar lagu, lagu ini mengingatkan tentang arwah anaknya kan, yang baru orang kata menemui ilahi 2 bulan ya. Jadi Kak Narizan pun ada 2 orang anak ni yang Allah ambil pada tahun 2000, dan anak akak tu ya, orang kata dah 4 tahun lah bencana alam tahun 2024 ya. Yang sulung pula tak ada sakit, sampai sekarang tak boleh terima, dan tak boleh ziarah pusaranya luluh ya. Umurnya 40 tapi akak kena kuatlah untuk teruskan hidup. Apa, terima kasih ya Kak, semoga akak sentiasa sabar, hidup dalam kenangan ya. Jangan sedih-sedih, Siti kan ada. Apapun, terima kasih berkongsi cerita Kak. Untuk tengah hari ni sedih pula ya. Tapi dalam masa sama yang sedang mandu, hati-hati. Siti nak kongsikan juga sikitlah kepada anda. Berhati-hati kalau ada lalu ya, di lebuh raya ada kenderaan berat di sebelah anda, terutama bas. Elakkan titik buta ya, kerana bas ini mempunyai titik buta yang sangat besar. Jadi kawasan di mana pemandu bas tidak boleh melihat anda ataupun melihat kenderaan lain yang sedang memotong ataupun mengikutinya dengan terlalu rapat. Jadi apabila anda sedang mandu nak potong bas, jangan memandu perlahan setelah mengambil kedudukan di hadapannya. Lebih-lebih lagi dekat lebuh raya lah, awak dah potong bas tu, oh masuk depan bas awak selalu, macam mana tu? Tak boleh. Jaga jarak, jangan ekori bas dengan terlalu rapat, dan jaga jarak kenderaan sejauh 3 saat di belakang. Macam mana 3 saat di belakang tu, kena tengok lah ya, janganlah terlalu hampir. Berikan ruang yang cukup juga untuk bas membelok dengan selamat, dan tunggu dengan sabar apabila bas mengundur. Ingat ya, ada titik buta ya. Kita punya kenderaan adalah kecil, bas tu besar kan, jadi hati-hatilah memandu. Ok, lagu permintaan seterusnya, lagu nak dengar lagu Percayakan Siti. Siapa yang minta tadi tu? Lee Slim Shady. Siti ni boleh percaya, insyaAllah. Lagu Percayakan Siti, nyanyian Exis. Terima kasih. Juga kita ada siapa ini? Cemburu dan Hasad, Peacemaker Ezra yang nak dengar. Juga Ku Tak Ingin Lagi, Mita Marlina, QSP Studio Production. Dan juga rakan kita ni, Din Kajang, nak dengar lagu Rock Wiz. Bukan main lagi tajuknya ya, Kerana Musuhailah. Apa pun, teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, lagu kerana Suhaila Wiz. Ya, permintaan Din Kajang. Apa khabar agaknya orang-orang Kajang? Termasuklah abang Din Kajang kita. Terima kasih terus support Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ada lagi lagu permintaan. InsyaAllah sekejap lagi Siti nak tunaikan ya kepada anda lah kan. Yang mungkin sedang mendengar ketika ini ya. Jadilah diri yang rajin. Rajin tu apa Siti? Ada 5 nilai satu tujuan. Responsif, aktif, jujur, integriti dan juga niat. Ya, peka terhadap keperluan dan bertindak dengan cepat dan juga tepat. Itu respon. E, ya, sentiasa bergerak, aktif ke hadapan, tidak menunggu arahan dan untuk membuat perubahan. J, jujur, bercakap benar, amanah dalam setiap tindakan dan juga keputusan yang kita lakukan. Berintegriti. I, integriti, konsisten antara kata dan perbuatan walau di mana jua. And niat, bermula dengan niat saudara, niat ikhlas untuk memberi manfaat dan juga kebaikan. Jadi orang kata sama-sama kita ubah diri kita, jadilah diri yang rajin sentiasa memberi manfaat kepada orang lain juga. Okay, teruskan mendengar Negeri FM. Lagu Suasana Jelabu Jijiwa yang diminta oleh rakan kita ni, Kak Mas. Kak Mas ada lagi ke Kak Mas? Juga Cik Gaya nak lagu Terbang Helang. Dan juga Ezrin, lagu Ratu Cinta Chris Dayanti. Lagu ini akan terus menghiburkan anda. Kalau sempat lagi lagu pilihan, insyaAllah Siti masukkan dalam playlist, okey? Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

It's Dayan Tirata Cinta. Baru saja menghibur ke anda. Permintaan Ezrin Soleha Zakarian menutup tirai untuk seleksi hari ini. Apa pun, terima kasih buat semua pendengar setia Negeri FM. Tepat pukul 1 sama-sama dengarkan Utama 1 Tengah Hari. Untuk maklumannya, waktu zuhur hari ini akan masuk pada pukul 1.14 Mei tengah hari pagi. Daras Rembat dan juga Port Dickson. Okey, sebut pasal Port Dickson, jangan lupa kita ada festival ya. Modore lah, datang ramai-ramai. Festival Rontak Negeri 2026, 26 hingga 28 Jun. Ya, 8.30 pagi sampai 11.30 malam di Pantai Batu 1 Port Dickson. Ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, ada pertandingan peragaan busana, ada pencarian bakat bintang kecil akhir kat sana dan banyak lagi. Apapun, jom kita meriahkan Festival Rentak Negeri 2026.

0: Malaysia kekalkan kuota pengeluaran minyak tahun ini. Pelaburan negara catat RM92.8 bilion bagi suku pertama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia mengekalkan kuota pengeluaran petroleum bawah Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum dan sekutunya OPEC Plus bagi 2026 seperti yang dipersetujui sebelum ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pengekalan kuota itu sekaligus memberi kelegaan kepada negara untuk meneruskan aktiviti minyak dan gas seperti dirancang meskipun berdepan krisis bekalan tenaga global. Katanya kerajaan bersetuju untuk memberi kerjasama dalam kajian berkenaan supaya Malaysia akan terus kekal dengan tahap kuota yang seimbang selaras dengan pengeluaran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi penghormatan untuk menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun hari ini. Syarahan bertajuk Nilai Kemanusiaan dalam Peradaban Manusia Mesin menyentuh mengenai kepentingan dalam mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara, terutama di era kecerdasan buatan berkembang dengan pesat. Lebih 500 pelajar universiti dan ahli akademik hadir bagi mendengar syarahan itu. Datuk Seri Anwar juga dijadual mengadakan mesyuarat dengan syarikat-syarikat Jepun antaranya IBM, Mitsubishi Corporation dan Denso Corporation. Penghantaran tenaga pengajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ke luar negara perlu dijadikan agenda utama. Ahli Majlis TVET Negara, Profesor Dr. Ramli Mustafa berkata, ini bagi memastikan kejayaan pelaksanaan program latihan dalam bidang berteknologi tinggi yang dijadualkan bermula bulan depan. Langkah itu penting bagi meningkatkan kompetensi pendidik tempatan yang kebanyakannya masih berlatar belakangkan disiplin teknikal tradisional. Semua majikan diingatkan perlu melaksanakan tanggungjawab sewajarnya bagi memastikan percukaian pekerja diuruskan dengan baik sekaligus mengelakkan mereka daripada berdepan dengan masalah berkaitan percukaian. Eksekutif Hasil Kanan 2 Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Sharifah Hakimah Said Abu Bakar berkata antara tanggungjawab majikan dalam urusan percukaian pekerja ialah mendaftarkan nombor pengenalan cukai TIN majikan atau TINE menerusi perkhidmatan e-daftar melalui portal MyTax. Malaysia terus menunjukkan daya tahan ekonomi apabila merekodkan pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion bagi suku pertama 2026. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, memaklumkan jumlah itu merangkumi 1,249 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun nilai keseluruhan pelaburan susut kecil 0.2% berbanding tempoh sama tahun lalu, projek yang diluluskan di jangka mewujudkan lebih 50,000 peluang pekerjaan baru meningkat 46.7%. Jenayah kewangan kini semakin kompleks apabila sindiket penipuan mula memanfaatkan teknologi baru termasuk blok rantai atau blockchain dan mata wang kripto. Jelas Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Datuk Seri Syamsun Bahrin Mohd Jamil, ia bagi menyembunyikan transaksi serta melarikan dana ke luar negara.
1: Penjenayah ni, diorang ni kira apa tu, dia akan sentiasa advance daripada penguatkuasa lah kan. Dia akan gunakan pelbagai teknik ataupun pendekatan baru lah. Terutamanya macam kira sekarang ni pun dia apa tu, menggunakan satu kaedah untuk melarikan duit tu menggunakan blockchain lah kan. Trend kira dari segi jenayah kewangan ni memang sentiasa berubah termasuk menggunakan teknologi lah. Untuk mereka mengaburi dan juga melarikan wang-wang ke luar negara kan. Itu merupakan satu kekangan bagi kita jugalah. Sebab itu kira NFCC pun kita ni di samping kita kira menyelaras operasi bersepadu je, kita pun meningkatkan kemahiran di kalangan pegawai-pegawai penyiasat agensi penguatkuasa lah.
0: mengulas mengenai golongan penjawat awam yang turut menjadi mangsa penipuan kewangan atau scam. Datuk Seri Shamsun berkata, tiada individu yang kebal daripada menjadi mangsa scam sekiranya gagal membuat semakan dan verifikasi terhadap tawaran yang diterima.
1: Kira scammer ni pun dia akan buat profiling kepada individu-individu yang bakal menjadi mangsa dia tu kan. Kalau katalah kira menerima apa-apa panggilan yang mencurigakan, jangan kita layan. Once kita layan tu, dia akan boleh dari segi psikologinya mewujudkan rasa ketakutan kepada diri kita. Akhirnya kita akan terjebak lah dalam kira isu scammer ni, yang mana akhirnya kita sanggup memindahkan duit kita ke akaun scam yang selalu dia pula tu. Scammer ni tidak akan menggunakan akaun mereka, dia akan menggunakan akaun kedai.
0: Datuk Seri Shamsun Baharin Muhammad Jamil. Berita seterusnya, cubaan menyeludup beras putih yang tidak diisytiharkan dikesan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Bukit Kayu Hitam Kedah. Ia menerusi pemeriksaan di Balai Pemeriksaan Kesihatan Blok E, Kompleks ICQS. Komandannya, SAC Fauzi Muhammad Yusof memaklumkan beras tersebut tidak mempunyai pengisytiharan kastam. Trailer bersama muatan beras berkenaan turut disita. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, telah mengemukakan surat rasmi kepada Pesuruhjaya Sukan bagi menjelaskan kekeliruan pembentangan penyata kewangan dan belanjawan pada Kongres Luar Biasa baru-baru ini. FAM menafikan dakwaan gagal membentang laporan audit sejak 2016 dan menegaskan semua laporan kewangan melalui proses semakan rapi pada peringkat jawatankuasa kewangan dan pengurusan serta jawatankuasa eksekutif. Bola sepak Piala Dunia Amerika Syarikat memulakan sesi latihan pertama mereka di California dengan sokongan besar daripada penyokong tempatan. Kapten pasukan Tim Rim mengakui bermain di laman sendiri membawa tekanan dan harapan yang lebih besar. Penjaga gol Matt Fries pula berharap kejayaan pasukan kali ini dapat memberi inspirasi kepada generasi muda dan membantu perkembangan bola sepak di Amerika Syarikat pada masa hadapan. Sementara itu, Kapten Jepun Wataru Endo masih belum dipastikan dapat beraksi dalam perlawanan pembukaan menentang Belanda akibat kecederaan kaki. Jurulatih Hajime Moriyasu berharap Endo sempat pulih, namun penggantian pemain tetap dipertimbangkan bagi sebarang kemungkinan. Selain Endo, Jepun turut kehilangan Kaoru Mitoma yang cedera hamstring dan Takumi Minamino yang mengalami kecederaan ACL. Luar negara, susulan gempa bumi di Mindanao, Filipina, Jabatan Pendidikan menegaskan keselamatan pelajar diutamakan sebelum sesi persekolahan disambung semula di sekolah yang terjejas, selaras dengan garis panduan kesinambungan pembelajaran dalam situasi kecemasan. Agensi itu turut mengerahkan jurutera bagi membantu pejabat luar wilayah menjalankan penilaian kerosakan dan pemeriksaan keselamatan segera terhadap integriti struktur bangunan sekolah. Wabak Ebola yang sedang merebak di Kongo dan negara jirannya Uganda meningkat kepada 563 kes dengan 90 kematian direkodkan setakat Ahad lepas. Demikian menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menegaskan bahawa risiko penularan Ebola bagi negara lain di rantau Afrika dan peringkat global masih berada pada tahap rendah buat masa ini. Perbelanjaan global bagi senjata nuklear melonjak ke paras tertinggi dalam sejarah tahun 2025, meningkat 19% berbanding tahun 2024. Kempen antarabangsa untuk menghapuskan senjata nuklear memberi amaran, dunia kini berdepan dengan perlumbaan senjata nuklear baharu. Gabungan persaingan kuasa besar, konflik serantau yang semakin meningkat serta kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan berpotensi menjadikan dunia lebih terdedah kepada risiko salah perkiraan atau penggunaan senjata nuklear pada masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekalkan kuota pengeluaran minyak tahun ini. Pelaburan negara catat RM92.8 bilion bagi suku pertama. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
4: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
3: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
5: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
6: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
7: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terima kasih terus mendengar.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' wa qina sharral rada wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wash-shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadhihi khassatan wa min buldanil muslimin kaffatan 'ammatan innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag penyiaran Jaki.

Halim Ahmad featuring Aiman Sidik, Malaikat Tanpa Sayap, baru saja menghiburkan anda. 1:37 minit tengah hari, saudara. Saudara, jangan pernah sesekali meremehkan sesuatu kebaikan walaupun kebaikan itu kita nampak kecil. Kerana dari sekecil-kecil kebaikan itu mungkin ada orang yang amat memerlukannya. Mungkin kecil bagi kita, tapi besar manfaatnya buat mereka. Negeri FM, ingat sampai pila-pila.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hey, Anugerah FM, ingat sampai bila-bila. Sedang 8 hari lagi sambutannya Majlis Ma'al Hijrah peringkat kebangsaannya tahun 1448 Hijrah di Masjid Putra Putra Jaya. InsyaAllah ya, 17 Jun 1 Muharram. Apapun semoga anda sentiasa mendengar siaran kami di Negeri FM. Ada banyak lagi informasi menarik kami akan kongsikan kepada anda. Dan insyaAllah tepat 2 petang nanti akan bersama pula dengan rakan penyampai Moncak Petang. Selepas ini lagu Kalau, sampailah 2 petang saudara. Teruskan mendengar siaran kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Esok Santai Negeri FM akan bertemankan DJ Azizi. Apa ceritanya? Kenalah tunggu esok saudara. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Teruskan setia mendengar suara kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum.

0: Pak, sedih lah Pak.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak Anjan, no, Pak.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
1: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantuan.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti? Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: berjaya.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, unana. Half
2: of my heart is in Havana, unana. Moncak potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Nagori FM. Tak kira di mana saja berada, terima kasih. Alhamdulillah dapat lagi bersuara-suara. Kan berkat doa kita bersama-sama diberi lagi ruang dan peluang. Untuk hari ini, Senayan semalam, hari ini juga Selasa. 9 Jun 2026 bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih ya. 92.6, 95.7, 107.7 menetapkan gelombang siaran itu sentiasa di hati pendengar. Jadi izinkan ayah pula lah Nen Terbabu namankan sehingga pukul 6 ya dalam Moncak Petang.

Nogori FM ingat sampai bila-bila. Hati dah lelah daripada Aiman Tino. Apa khabar pendengar semua hari ni? Sedang buat kerja kau tu. Masih sibuk nampak kan? Apapun selesaikan tugasan ya. Makanya senang sekarang dah pulang. Hati pun tenang kata. Sebab apa kerja untuk hari ni selesai sudah. Jangan disambung pula esok. Itu yang menambah berpanjang-panjang pening kepala tu kan. Baik, sambil layan Nogori FM mencap potang hari ni kan. Kira untuk ini, hari ni kalau tak ada apa-apa, makanya bolehlah burak-burak di ruang udara kan. Apa agak enak di burakan tu. Jadi pendengar pun nak dikongsikan supaya kita dapatlah berinteraksi bersama tu kan. Almaklumlah, makanya Roman tak nampak, wajah tak jumpa. Dapat nongah soro pun cukup dah pengobek rindu yang dirasa. Tapi sebelum tu, apa-apalah dulu nombornya. 06-675-3166 ataupun lain satu taliannya tu 06-675-3177. Moh kita sama-sama lah fikir-fikiran. Apa nak burak petang ni ya? Hantan ke WhatsApp konti. Kalau tadi nombor talian nak dihubungi. Jadi untuk mari cadangan pula, boleh hantar ke WhatsApp konti 012-603-0603 ya. 012-603-0603. Apa nak buat antum?

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai bila.

Ya, itu dah joget Noi 9 terkawai lagu porak kita. Kan banyak menyebut nama tompek. Alhamdulillah. Makanya potang ini apa kata kita burak-burak pasal tompek ni. Ha. Tadi dalam lagu tadi dia nyebut pasal pokan labu lah. Lepas tu batu kikil lah. Apa jam lah. Apa dikset lah. Kan banyak tompek kan. Baik, jadi ayo nak nanya pendengar lah kan. Ada jumpa tak? Kan makanya tompek yang kiranya senama tapi tak setompek. Kek mana kek ni 9 tu kan? Namanya sama lah kek ni 9 ada. Kek luar pun dapat juga, apa, ada juga nama tompek yang sama. Mana ada tompek tu kan? Contohlah kek kampung ayo tu, kek talang tu ada nama tompek serdang. Bukan serdang Selangor tu. Tapi kek purun ada kek apa, ada kek talang tu ada serdang nama tompek. Sama bunyi itu kan. Tapi tak setompek. Jadi pendengar boleh kongsikanlah dengan ayah, telefonlah dong 6753166 6753177. Apa dah nama tompek itu? Senama tapi tak setompek. Kek mana taboh itu? Cukup bahan sikit.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Moncak potang.

0: Ya, bila wajahmu ku bayangkan. Sudah jadi pendengar punya wajah ni. Ayuh terbayang lah ni. Mau ke tak hari ni kan? Burak-burak telefon di talian tu. 6753166 6753177. Mehlah kita cerita-cerita lah tempek kita ni kan. Ada nama-nama tempek bunyinya macam polik. Tapi ada tekawe. Lepas tu pula anda tompek bunyinya sama tapi tidak setompek lain tompeknya kawasan ni. Ingatkan ke tompek yang disebut tu tompek kita. Kawasan ni ke tompek orang lain. Apa dah nama-nama tompek yang katakan kiranya senama tu tu. Halo Nagori FM, siapa dah tu? Halo? Halo Nagori FM. Oh putu ya, tak apalah ya. Ayo tunggulah. Ayo duduk je setampek ni ha, tak beralih. Nak mendapat nama setampek itu kan. Apa senama tapi tak setampek. Selamat petang juga kepada bersama Starlight. Ui nama kan main lagi. Orang pilah pun ada juga lah mendengar Nagori FM kata. Ada ngatakan apa narintah lain bunyi kata. Narintah tu macam mana tu, tabah ke apa? Macam telefon kan. Kalau type-type hantar ke WhatsApp ni kan, takut ayah salah bunyi TKW. Hello Nagori FM, siapa tu?
1: Hello, Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam, siapa dah di sinun?
1: Jumari dari Keluang Johor.
0: Alhamdulillah Jumari, pandangan setia. Jarang-jarang dah nongak soro. Kenapa?
1: Ada cerita dengar je.
0: Weh lah. Puyahlah manggil telefon-telefon. Untuk ya deh.
1: Awalnya kita ada malam bantu pagi hari Ahad tu.
0: Oh iya ke, kasan ni. Simpan sekejap.
1: Dengan apa? DJ Zoo
0: kan? Zoo, iya. Dengan Zoo. Maknanya simpan tenaga seminggu sekali lah ni.
1: Iya.
0: Baik, Jumari.
1: Okey.
0: Macam mana tu? Senama tapi tak setempat ke mana? Okey.
1: Ada beberapa tempat dekat Johor ni, dia senama tapi tak setempat. Contohnya dekat Pontian, kita ada dua tempat. Iaitu Parit Selangor.
0: Parit Selangor.
1: Ya, tak ada kat Johor. Johor kan Selangor. Parit Selangor. Okey, satu lagi Parit Jerman.
0: Itu semua dekat Pontian ke?
1: Dekat Pontian. Ada satu lagi dekat Balsing. Tapi dia pulau tau, pulau. Nama dia Pulau Sibu.
0: Kasan ni. Ingatkan kat Sarawak kan?
1: Selain kat Sarawak pun kat Johor. Dulu masa kat kecil kan cakap macam tu. Arwah cakap, nak pergi mana ni ya? Nak pergi Pulau Sibu. Saya cakap, nak pergi Pulau Sibu. Ibu tu bukan dekat Sarawak ke? Cakap dengan ayah.
0: Kau sana duduk kat orang kita jua kan. Bunyi macam jauh ya bunyi kan?
1: Jauh je. Tonok je dengar.
0: Tu deh betul. Baik. Terima kasih Jumari.
1: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kat Bilah pun ada juga Parit. Kampung Parit. Telefon jugalah yang lain. Tumuhlah kita buka-buka cerita pasal tampek. Senang. Senama tapi tak setampek. Mana tu?

0: Ngalah Moncak Potang.
1: Osah Moncak.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Yang kemarin ada pendengar ngabarkan, alah dah tutup kau talian, kata tak sampai nak lipun. Ha. Hari ni dah buka balik talian, ameh dah orang telefon 06-675-3166 675-3177. Ameh dah orang ya. Tak kira lah siapa pun nak ya terima. Kau cik besar tua muda, lama kau baru kau kan, pernah tombol talian kau tidak, burak-burak cerita pasal nama tempek, sebutlah nama tempek kita kan, mana tempek kita tinggal ko, ataupun tempek yang kita pernah pergi, pernah singgah, tempek kita pernah dengar kan, bunyinya senama kan, sama nama dengan tubuh kita, dengan tempek kita, tapi kek lain tempek kita kan, senama tapi tak setempek, kek mana dia tu, cakapan sikit. Halo Negeri FM, siapa dia tu?
1: Halo, Assalamualaikum Nan.
0: Ya, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, siapa tu?
1: Baru putra klasik balik makan Dian ha.
0: Ui sadap. Balik
1: Dian kau dah kamal ke kondong tu ni.
0: Ui sadap Dian.
1: Ui cantik AC elok betul, kuning macam kunyit.
0: Tu dah sadap itu kan. Baik putra tak klasik.
1: RM5 dah sekilo dah ni.
0: Oh syukur Alhamdulillah.
1: Ui dah banyak ni. Kejap kabis datang dia orang bawang selabis.
0: Tu deh. Hayat nikmat rezeki Dian.
1: Tempat yang pernah sama rupa ya.
0: Ya sama nama.
1: Macam di kampung apa ni kan, kampung bawah kotanya nama Padang Lebar.
0: Padang Lebar dekat kota.
1: Padang Lebar dekat sini ada, dekat Rombau pun ada Padang Lebar.
0: Kawasan dekat Pilah pun ada.
1: Padang kalau Pilah Padang Lebar memang tu. Lalu Padang Lebar kalau Pilah.
0: Baik, terima kasih putra klasik.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Muncak potang.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Baiklah, di talian dah menunggu. Ayo tak nak lengah-lengah. Siapa dah tu? Hello.
1: Hello. Saya Zarin daripada Senanti.
0: Ya, Nagari FM. Alhamdulillah, orang Senanti timbul dah. Zarin ke Erin?
1: Bolehlah Zarin. Panggil Erin.
0: Oh, panggil Erin. Baik. Erin dari Senanti. Cuaca okey?
1: Dah nampak mendung.
0: Oh, ya kau. Sama lah kat sini pun. Kat Sungai Gadut pun mendung juga ni, ha?
1: Ya,
0: Kak Nen. Ya, Erin, macam mana tu nama tompek yang ada ke Erin tu? So, nama tapi tak sound tompek. Mana tu?
1: Yang saya pernah dengar, kat Kulpila ni ada Kampung Pelangai kan?
0: Ya.
1: Okey, saya nak pergi Pahang, ada juga Simpang Pelangai kan?
0: Ha, Pelangai Pahang. Ya, betul.
1: Ya.
0: Mana ada dua kan nama sama nama kita, ya? Ya.
1: Baik, kat Pila atau kat Pahang pun ada Pelangai kan?
0: Aduh deh. Baik-baik. Itu je. Terima kasih, Erin.
1: Kak Neng, kalau nak tuju lagu boleh ke? Nak request lagu?
0: Oi, nak request tu, insyaAllah. Kalau nak tuju, kau buat tahu.
1: Bukan nak tuju lah, nak request lah.
0: Lagu...
1: Saya tak pernah dengar dekat negeri FM, tak pernah dengar lagi.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Squash the Beast. Anak saya main squash.
0: Oh, masyaAllah. Ada yang... Baik-baik, insyaAllah, insyaAllah. Nanti ayah cuba tengok, ya.
1: Sorry, Kak Nen. Terima kasih.
0: Terima kasih, Erin. Nah, tu deh. Baik. Jadi, tepat pukul 3, sama-sama kita dengar berita lah pula, ya. Berita Nagari FM akan menyusul lepas ini. Jadi, ambil anggap sekejap. Lepas berita, kita sambung balik bercakap tentang nama tompek. Senama tapi tak setompek. Mana tabuah itu? Kongsikan dengan ayah, ya. Nagari FM, mancak potang.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Berita Negeri FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Shaliza Bahari. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 disambut baik golongan ibu bapa. Rata-rata mereka berpendapat langkah akan memperkukuh keselamatan anak-anak di ruang digital. Kata mereka, usaha mengetatkan perlindungan termasuk mekanisme pengesahan umur untuk anak-anak bawah 16 tahun adalah satu keutamaan demi keselamatan anak-anak dan keluarga.
3: Pada pendapat saya, baguslah akta itu dikuatkuasakan sebab sekarang ni banyak kan kita tengok pengaruh-pengaruh yang kurang sesuai dengan kita punya budaya. Terutamanya budaya kita di Malaysia lah. Dan banyak juga dengan isu-isu scammer sekarang ni kan. Jadi bila ada kawalan tu, perkara tu dapat ditangani lah di pihak ibu bapa.
4: Untuk diorang, sosial media memang kami tak benarkan lah untuk tengok. Jadi memang lebihkan kepada orang kata apa, mainan berwarna untuk kanak-kanak kan. So memang tak galakkan diorang untuk bermain telefon dan sebagainya lah.
5: Kalau pendapat saya, baguslah sebenarnya sebab sosial media ni banyak yang buruk dia daripada yang elok dia kan. Sebab sekarang kita tengok kes-kes, macam-macam kes kan. Itulah. Tapi baguslah macam tu. Sebab anak saya pun yang bawah 16 tahun guna telefon, dia pun dah macam leka. Belajar kurang apa semua. Macam tu lah. Memang baguslah tu.
2: Rohaida Naim, Muhammad Iskandar Yusof, Rohaya Hussein. Komplek penyiaran Tuanku Muhammad menjadi lokasi kanak-kanak berusia antara 7 hingga 12 tahun menonjolkan bakat masing-masing. Setiap peserta tampil dengan persembahan terbaik bagi merebut slot ke peringkat akhir yang dijadualkan berlangsung 28 Jun di Pantai Batu 1, Port Dickson.
6: Penganjuran Bintang Kecil Negeri FM 2026 ini kita buat bertujuan menjungkil bakat baharu dalam kalangan kanak-kanak, khususnya dalam bidang nyanyian dan persembahan pentas. Pada masa sama, program ini kita menjadikan platform untuk membina lah keyakinan diri kanak-kanak, mengasah potensi serta memberi peluang kepada bakat muda menyelah dan berkembang ke peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan.
2: Ratna Sari Idris. Sambutan menggalakkan yang diterima turut mencerminkan sokongan padu ibu bapa dalam mengembangkan bakat anak-anak melalui aktiviti yang sihat dan positif.
7: Oh, sebenarnya adik kami dia memang dah dilatih untuk bernyanyi semenjak dia 4 tahun lagi. So dia memang banyak masuk pertandingan dekat sekolah and kami nampak iklan dekat Instagram. Jadi kami ambil peluang yang dibuka oleh pihak RTM.
8: Saya dapat tahu ni daripada Facebook lah, daripada kawan juga. Sebab anak saya ni aktif dengan pertandingan menyanyi dekat luar. So dia minat nyanyi, so kita sokong lah.
9: Untuk masuk ke sini kan, dia bagi info kat sekolah tu. Saya ikut lah info yang dia bagi tu pertama kali. Sebab dia hari tu dia buat kat sekolah. Dia cikgu ambil dia kan, dia buat kat pertandingan kat sekolah. Kat sini pertama kali lah.
2: Irfan Hishamuddin, Nur Syahima Elna Saido, Salmah Muhammad Kasim. Seramai 7 peserta terbaik bakal beraksi di pentas akhir dan berpeluang membawa pulang hadiah wang tunai, piala, hamper serta sijil penyertaan.
1: Edisi Nasional.
2: Angkatan Pertahanan Awam Malaysia digerakkan bagi memantau kawasan pesisir pantai di daerah Sandakan Sabah sebagai langkah siap siaga susulan gempa bumi kuat yang melanda wilayah Mindanao, Filipina pagi semalam. Jabatan Perikanan Malaysia akan melaksanakan kempen No Single Use Plastic di 56 pulau taman laut di seluruh negara sebagai usaha memelihara ekosistem marin daripada ancaman pencemaran dan mikroplastik. Graduan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET yang berkemahiran tinggi berpotensi menerima gaji lebih tinggi bergantung pada tahap kemahiran produktiviti serta keperluan industri menurut Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia.
1: NDC Nasional.
2: Program Jualan Rahmah Madani yang diadakan secara konsisten di Negeri Sembilan terus memberi manfaat kepada rakyat. Orang ramai tidak melepaskan peluang membeli barang keperluan pada harga lebih murah dan banyak membantu meringankan kos sara hidup terutama bagi golongan berpendapatan rendah. PJRM juga memudahkan penduduk luar bandar dan warga emas mendapatkan barangan asas tanpa perlu ke pusat beli-belah.
10: Ada setiap minggu hari Ahad, Sabtu adalah setiap, tapi saya tengok setiap hari Ahad ada. Baik juga kalau teruskan, semua orang pun boleh dapat beli. Harga pun okey juga. Pasal kedai semua harga mahal kan, boleh dapat skim murah-murah lah.
11: Memang selalu pergi pun. Kawasan tempat kita orang ni, kampung kita, don kita memang ada lah. Selalu beli. Buat kenduri ke apa ke, nak raya ke hari-hari. Memang rata-rata kebanyakan memang kita ambil daripada Rahmah. Jualan Rahmah lah. Rasa bersyukur lah. Kan? Sebab kita harga pun harga mampu milik. Sesuai lah dengan pendapatan kita sebagai orang kampung yang bekerja sendiri.
8: Saya rasa sangat membantulah untuk kita sebagai rakyat Malaysia yang especially bagi kewangan kita kan, baguslah sebenarnya. Dan saya harap kerajaan akan kekalkanlah program macam ni.
2: Puwaneswari Supiah, Nur Hisham Sulaiman, Nurul Ashikin Abu Bakar. Sekian berita. Berita Negeri FM, tuntas dan padat. Saya Shaliza Bahari, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: 1, 2, 3, go. Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat petang pendengar semua yang baru saja mendengar Negeri FM. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Lepas dengar berita, makanya sambung semula lah burak-burak kita petang ini. Apa dia cerita itu kan? Makanya kongsi sama-sama tentang nama tempek. Adakah nama tempek yang sama tapi lain tempeknya? Ataupun bak kata porak kita tu kan senama tapi tak setampek. Kek mana dia itu? Dalam pada itu juga kepada adik-adik semua, selamat petang yang dah pun balik, dah sampai dah ke rumah nak kata baru lepas balik sekolah tadi. Ha, alhamdulillah yang sesi pagi. Sesi petang belum lagi kata mak itu tu. Baik, lepas ni telefonnya.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Ya, ada lah ujung eh, kawasan eh, kan bersamamu. Macam kamilah Nogori FM akan sentiasa bersamamu, bersama anda, bersama pendengar, bersama saudara. Baik, dah pun 3.28 minit petang. Selamat petang yang bernama Syaz katanya. Dengar Nogori FM jual lah petang ini kan. Amalah dong eh, anak nanya kan toboh itu tu, kabarnya tu, ando nama tompeknya, sama bunyi eh, tapi lain daerah, lain Nogori kata. Yo kau. Tipun 6753166 or 6753177. Talian tu tak pernah berubah teh kau eh. Baiklah, pada itu juga ni kepada ibu bapa lah kan, mak ayah nang ada ni ha. Makanya anak yang mana dah pulang sekolah tu, acu intai-intaian apa buat itu tu. Tadi letih kata lepas makan tadi dia rehat dalam bilik. Apa dia buat eh, tantah lain yang di belik. Memang dia duduk dalam bilik tapi dia lain belik. Apa yang dia belik tu? Cuma intai-intai. Hello Nogori FM. Siapa tu?
1: Hello. Assalamualaikum ni.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ni Kak Etun daripada Johor.
0: Kak Etun orang Johor masuk yo. Sudah. Kak Etun.
1: Ya, saya.
0: Apa nama tempat Kak Etun nak kongsi ni?
1: Tempat lah. Sungai Dua Pilah satu.
0: Aha.
1: Sungai Dua Monci satu.
0: Kasan eh, sama nama Lam ni Sembilan juga Sungai Dua. Baik.
1: Kak Etun dulu duduk ke Monci.
0: Duduk Monci betul.
1: Lepas tu balik kampung Johor. Tu yang tahu tu.
0: Kasan eh, duduk Sungai Dua juga ke ataupun lalu saja?
1: Lalu saja.
0: Lalu. Nampaklah nama kampung tu ya.
1: Neng seorang ni ke?
0: Ya, hari ni seorang ayuh entah ha.
1: Makasih
0: lah Kak Etun ya.
1: Sama. Moncak potang.
0: Dedah sekali lagi.
1: Moncak potang, osah moncak eh.
0: Jajak pano tu semangat itu kan. Lajulah buat sekali nak nongai tu ha.

0: Aimon cak potang di talian mo nanti sekarang ni. Ayo kiranya kan nak nyambut lah pendengar mana yang kira dapat ni salah dilengah-lengah. Hello.
1: Hello.
0: Iyo capo dato.
1: Saya Su dari Sendayan.
0: Hai Su dari Sendayan, Masya Allah. Hai, berpaham orang yang nampak itu tu. Ha? Su.
1: Ya, ne.
0: Su nak kongsi nama tampek.
1: Ya, ne. Ada satu tampek tu namanya Pasir Panjang.
0: Pasir Panjang. Baik. Ya. Satu Pasir Panjang dah ke?
1: Satu dekat Podisen.
0: Podisen. Lain?
1: Lain dekat Terengganu.
0: Terengganu.
1: Ya, Kuala Terengganu Pasir Panjang.
0: Oh, ke sana.
1: Kemudian ada satu lagi dekat Kerang.
0: Macam mana Su boleh jumpa Pasir Panjang ni?
1: Pasir Panjang sebab dia orang Terengganu.
0: Oh, kasat ni.
1: Ya, dekat dengan Pasir Panjang. Sinun lah.
0: Sinun.
1: Sinun. Lepas tu satu dekat Podisen. Mertua dan orang tinggi.
0: Lah, kasat ni dapat orang ni 9.
1: Ya.
0: Berapa lama dah?
1: 25 tahun.
0: Masya Allah, suara muda. Macam mana umur 9 boleh tahun. Anak-anak bunyi mak anak muda bunyinya. Hai Su. Baik-baik Su. Yeah. Terima kasih.
1: Satu lagi dekat Kelang ni.
0: Dekat Kelang Pasir Panjang juga.
1: Ya.
0: Yeah. Yo, alhamdulillah. Tu dah dapat Pasir Panjang banyak kan. Senama yeah. Tapi tak setampak.
1: Ya.
0: Terima kasih Su.
1: Itu sama-sama nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Sporting Su. Yang lain tak sporting kau. Acah tahu kan nombor.

02.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pendengar yang kami sayang, nongak hari-hari radio yang sama. Tokanlah nombor sekarang sebab ayo dah nunggu lama. Teleponlah dongeh yo. Di talian ni siapa? Halo, Nogori FM siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Saya daripada Masjid Tanah.
0: Masjid Tanah? Oh, nama apa?
1: Oh, nama panjang Siti Samsiah, nama pendek Sam.
0: Lah, kau sat ni Siti Samsiah.
1: Nama gitulah.
0: Nama manjo Sam.
1: Ya, kawan-kawan kerja panggil Sam, saya pun bantai je lah ikut.
0: Wih, dongar. Kalau di dongar dari segi nama tu kan digolah macam itulah. Orangnya agresif ni.
1: Tak tahu mungkin iyo.
0: Mungkin iyo. Baik, awak Masjid Tanah cuaca macam mana?
1: Macam biasa lah, mundung-mundung, kejap panas, lepas tu mendung balik.
0: Yo, sama lah tempat kita ni. Yo.
1: Apa khabar, sihat?
0: Sihat adonyo, Sam. Sam macam mana pula hari ni?
1: Macam ni sihat jugalah.
0: Yo, tadi makan apa tengah hari? Apa tahu judul?
1: Masak pindang.
0: Masak pindang, mak sedap. Lahai, siapa buat sendiri?
1: Mak nak makan, kita masak
0: ya. Weh, betul. Lah anak mak ni. Baik, Sam. Apa nama tempat nak kongsi tu, Sam?
1: Kat ni, ada dua tempat.
0: Ada dua tempat.
1: Paya Mengkuang.
0: Paya Mengkuang.
1: Dekat Melaka ni, kawasan saya, Paya Mengkuang satu. Tapi, dekat Selangor ada satu lagi tempat, Paya Mengkuang.
0: Oh, dekat Selangor pun ada.
1: Paya Mengkuang. Saya pun pelik. Saya tak lama ada.
0: Oh, ada juga kan? Kadang-kadang kita bila sampai ke tempat itu kan, nama sama. Kita excited tu. Cakap, nama sama lah. Tempat itu pun sama lah. Ada lah. Yo, baik-baik. Terima kasih lah, ya. Itu je. Ada li. Yo.
1: Ke Munting. Kalau dekat tempat saya ni dekat dengan Tanjung Bidara, Padang ke Munting, apa semua kan? Satu lagi dekat Perak tu ada satu lagi. Nama dia pun Padang ke Munting.
0: Ke Munting juga. Oh, dekat Perak. Macam mana boleh jumpa tu?
1: Hanya ni suka berjalan kat ni.
0: Oi, kasat ni. Kau mahu pergi bercuti.
1: Dulu memang kalau setiap kali saya tak kerja, saya jalan.
0: Masya Allah. Tu deh. Itulah nikmat kan bahagianya kita ni. Dapat.
1: Saya berniaga.
0: Menego. Kalau tak keberatan, menego apa?
1: Makan-makan, kena makan.
0: Masya Allah. Alhamdulillah usahawan kasatnya. Baik. Terima kasih banyak. Mananya kiranya berjual, menego setampek ataupun bergerak?
1: Saya setampek.
0: Oh, setampek? Kek mana tu?
1: Kawasan pelancongan Tanjung Bidara tu kan ramai orang.
0: Oh, menego situ? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ni tak menego ke?
1: Hari ni menego tapi saya punya label pukul 4:30 sampai malam.
0: Alhamdulillah. Apa jual? Apa menego apa? Makanan apa?
1: Alakat?
0: Oh, alakat. Apa dia tu? Westerton? Westerton.
1: Westerton. Ini alakat macam goreng-goreng.
0: Oh, goreng-goreng. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga dipermudah joki yang gini, ya.
1: Allah, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Sam, ya.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Saya Ziai.
3: Hai, saya Zikri.
2: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
0: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Ya, baiklah untuk omak-omak lah yang berada di rumah sekarang ini kan. Sibuk bona lah, buat kerja kek dapur lah, luar rumah lah, dalam rumah lah, atas lah, bawah lah kan. Dalam pada itu juga, anak-anak ni kena perhatikan mana diam itu tu. Kalau kau bahkan tidur, mana intai dia botol kau teh, apa, botol kau dah lelap tu. Maklum lah kan, kadang kita leko bahaya ni ada di mana-mana. Take away, takut anak kan tiba-tiba keluar, anak-anak pula yang baru dapat kaki tu. Lesek eh, ya Rabbi. Baik, di talian mana nanti? Halo, Nogori FM, siapa tu?
1: Ya, Paimon lah Cik Nen.
0: Paimon ke Simon?
1: Paimon.
0: Simon.
1: Ya, P-A-I-M-O-N.
0: Paimon, baik. Paimon dari mana, Paimon?
1: Ya? Yeah?
0: Dari mana?
1: Ini yang tepat tu Paguh Muar.
0: Paguh Muar. Oh, Paimon dah kat Paguh lah sekarang ni.
1: Taman Paguh Jaya.
0: Oh, Paguh Jaya. Terima kasih layan Negeri pernah, FM ha.
1: Pernah sampai sini ke?
0: Pernah dengar je Paguh tu.
1: Sini. Sini siaran negeri tak dapat lah kan?
0: Oh, tak dapat lah kawasan ni.
1: Ini pakai TikTok.
0: Ya kau. Artian klik pun boleh dengar juga Paimon.
1: Itu mengikuti juga kalau Jinan bertugas, saya dengar.
0: Terima kasih. Alhamdulillah Paimon. Baik Paimon. Paimon ada nama tempat yang sama tak?
1: Saya rasa ada 3 tempat lah kan.
0: Mana?
1: Ni Pancur kan. Pancur di Paguh, Pancur Paguh di Johor. Pancur kan. Sebelah Paguh ni lah Pancur.
0: Pancur.
1: Pancur di Seremban saya rasa ada kan?
0: Ada betul.
1: Ada kan?
0: Ada nama Taman Pancur Jaya.
1: Satu lagi saya rasa di Perak lah.
0: Oh, Perak pun. Mana
1: Pancur Perak pun ada.
0: Mana dapat itu Paimon?
1: Pernah dengar lah, mengikuti jugalah.
0: Oh, pernah lah nampak dengar. Baik. Terima kasih Paimon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Satu lagi ni permintaan lah ni untuk hiburan saya sendiri. Saya pun saya duduk rumah ni seorang je.
0: Kenapa?
1: Rumah dah ada arwah dah. Sebelah itu.
0: Allah innalillahi.
1: Seorang je, anak pun sesekali balik juga.
0: Oh iyalah, alhamdulillah nak ada kan. Jadi
1: anak-anak sekali anak balik juga tengok ayahnya.
0: Alhamdulillah. Apa pun Paimon, semoga Allah sentiasa.
1: Ini permintaan saya Nen.
0: Apalah tak selesai minta ai apa dah.
1: Kalau boleh, boleh tak lagu Nen ni?
0: Lagu Nen. InsyaAllah nanti kalau pendong DJ bertugas ya, yang segmen lain kalau ada buka ruangan permintaan lagu tu, boleh solid kat situ.
1: Ada sekali saya minta tapi tak baca dia punya komen lah.
0: Mungkin kebetulan sebab ramai ya.
1: Terlepas pandang.
0: Baik, terima kasih Paimon.
1: Kalau tak dapat, saya mintakan lagu daripada Jay Syam, Suratku Untukmu.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih, Paimon.
1: Okey, Nen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dah. Jadi, pendengar jangan kocik hati kalau lagu diminta tidak disiarkan, ya. Sebabnya, untuk ruangan permintaan lagu, ada masoi, kan. Jadi, untuk moncak potang ni, tak ada dalam apa, tak ada ruangan permintaan lagu. Itu kadang-kadang ayo risau tu. Moncak potang.
2: Assalamualaikum. Apa khabar,

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Eh, baik saudara, hari ini bapa bulan 9 Jun ya. Hari ini 9 Jun 2026, Budi Madani Diesel bantuan tunai RM400 disalurkan bagi tarikh permohonan 1 hingga 31 Mei 2026. Jadi RM200 sedia ada sebelum ini, makanya ditambah lagi RM200 lagi untuk bantuan tambahan interim. Masya-Allah. Alhamdulillah. Semoga bantuan ini dapatlah kan meringankan beban penerima susulan kenaikan harga bahan api akibat ketidaktentuan pasaran global kan. Jadi mudah-mudahan dapatlah meringankan. Hello Nagori FM, siapa tu?
1: Zainon dari Palung 14.
0: Yo Zainon, Palung ampek boleh, cuaca macam mana kat sinon?
1: Panih.
0: Lah sini rondup sikit ah, mendung sikit. Yo.
1: Mendung tak berhenti berhujan.
0: Tu deh kan, selagi tak turun itulah hayat eh. Nama apa tadi sekali lagi?
1: Kak Zainon, Palung 14.
0: Baik, Kak Zainon. Mana deh apa nama tempat itu?
1: Sungai Buloh.
0: Sungai Buloh. Satu.
1: Sungai Buloh kat Selangor ada, dekat Jelebu pun ada Sungai Buloh.
0: Betul. Lai sungai mana lai jumpa?
1: Sungai tak jauh lah, sungai apa.
0: Apa pun terima kasih Kak Zainon.
1: Okey. Sama-sama.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tu deh Kak Zainon ya. Baiklah, itu merupakan pemanggil terakhir lah ya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, Kak Zainon ngobarkan sungai apa? Sungai Buloh lah kata. Sebanyak sungai lainnya, Sungai Perak ada, Sungai Basah, Sungai Landak, Sungai mana lagi? Sungai Mua. Ada penonga kongsi tadi ni ha. Lepas tu ada juga Sungai Timun kata. Sungai Timun banyak udang. Baik, apapun terima kasih banyak-banyak. Talian tutup lah ya. Jadi insyaAllah ada ruang dan joki, peluang kita bersama-sama, kita burak-burak lain, tajuk lain lah pula ya. Lepas ni nak nak mari ucapan pun boleh, nak mengabarkan aktiviti pun boleh, kongsi-kongsi dengan ayo. Makanya kita berkongsi cerita kan. Maknanya selagi tugas diberikan kepada ayo ni sehingga pukul 6 petang, ayo akan sampaikan lah ya. Hantar ke WhatsApp konti 012-603-0603. Terima kasih yang telah

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

The Great FM ingat sampai bila-bila baik saudara. Dah pun 4:23 minit petang. Makanya dah dokek dah sekarang sebelum azan berkumandang. Izinkan ayo mencuri tak nak lah. Ngambil ruang boleh. Jadi mentaruh menantikan waktu solat pada masa yang akan masuk pada pukul 4:39 minit petang bagi Seremban. Mentaruh menantikan azan berkumandang. Sama-samalah kita kongsi-kongsikan kata-kata kan yang mendatangkan kebaikan untuk kita bersama-sama. Kiralah siapapun sekarang yang mendengar. Baru saja kita layan lagu tu tadi, tajuknya Aku Yang Kau Panggil Sayang, daripada Khairul Idlan. Kita ni sebut pasal sayang lebihnya kepada orang. Tapi telah kadang Allah datangkan kecewa, rasa sakit, rasa sedih, rasa kecewa pada orang yang paling dekat, paling rapat dengan kita, yang sebenarnya nak mari kita faham bahawa tak ada manusia pun, tak ada orang pun yang mampu memenuhi seluruh harapan kita, yang memahami kita seratus-peratus. Dia orang boleh datang, boleh teman, boleh bantu, boleh tolong kita kan. Namun apa yang kita rasa? Kau nak rasa tenang ke? Rasa aman ke? Rasa yang sejati hanya datang daripada Dia, Allah yang satu. Jadi untuk itu sahlah kita bergantung, terlalu mengharapkan, memberikan hati kepada manusia. Sebabnya kita ni terlalu meletakkan harapan yang tinggi kepada manusia kan. Tapi yang sebenarnya lebih baik dan lebih berkat kita meletakkan harapan tertinggi kembali kepada Allah. Hati akan lebih mudah menerima setiap kenyataan. Percayalah, kalau ada di kalangan hati kita masih menyimpan rasa luka, rasa kecewa, rasa susah, jadi kita berdamailah dengan masa lalu. Saatnya memberikan ruang untuk pulih. Itulah masanya. Masa yang lalu membuatkan kita sadar. Nogong FM ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: لعزته تعنو الوجوه وتسجد.
1: مسلمين مسلمات dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ شريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Piyu Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Syukur Alhamdulillah saudara, pada pukul 4.39 minit petang sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Port Dickson. Dan apapun, selamat menunaikan solat fardu asar. Syukur Alhamdulillah berkat doa ya, sama-sama kita mohonkan doa yang baik-baik untuk keluarga dan juga negara tercinta. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tawrih ke pusat berita Radio ATM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tawrih dengan Ogori FM bertemankan ayah Nen Terbaik. Oh.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
2: Nombor apa tu, Cuk?
1: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
1: Saya pun suka. Dengarlah.
2: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilapor mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tang Ji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sun di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Selamat petang yang dah pun angkat kaki nak beransur pulang katanya. Dah tiba masanya balik ke rumah masing-masing. Dah selesai bekerja kan untuk tempoh sehari ni. Semoga dipermudahkan perjalanan dan dipermudahkan juga fikiran. Tidaklah balik ke apa balik ke rumah itu dengan fikiran yang serabut sama kan. Ni kira tumpuan kepada keluarga lah pula. Kalau tadi dah fokus kepada kerja, makanya balik ni fokus kepada keluarga, kehidupan untuk apa setaruhnya kan. Pagi tadi makanya dah buat dengan terbaik, makanya untuk kiranya di rumah pula kita pun kena laksanakan yang terbaik ya. Sesungguhnya kita sentiasa kena berlakon terkawin. Yalah berlakon lah walaupun ponek macam mana pun kan, orang kat rumah tu makanya tak nampak, maknanya tak rasa kan, dia tak tahu. Jadi kalau kita ponek kita kena kabar kan, ponek ni ha kabar nak rehat kejap macam itu. Tidaklah berlakunya bermasam muka. Apabila bermasam muka tu mulalah hati berkata-kata pula kono itu tu, pula punca itu tu kan. Jadi berpunca-punca penyudahnya langsung tak menegur siapa. Dengan Nogori FM lah.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Itu dah lagu Nustan petang ini Takawi. Ha, Udit Narayan dan juga Al-Kayak ni. Tajuk lagunya Raja. Ha, daripada filem Akilehum Akiletum. Baik, dah pun dah 5.26 minit petang. Jemput-jemputlah singgah pendengar semua dekat live TikTok Negeri FM Official ni. Ha, sekarang ni ayo live bersama-sama pendengar. Ha, tu dah. Selamat petang Daniel, Maimun Sharif, juga kepada siapa tu? Legend pun ada, Tomat Muhammad pun ada juga bersama-sama. Pak Long, selamat petang juga. Baik, ayo nak kongsikan kepada pendengar ni, nak maklumkan. Ni panjang-panjangkan lah ya pendengar. RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan syarat penyertaan dan dokumen request for proposal boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Makanya mula esok lah. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Maka sebarang pertanyaan boleh hubungi di talian 0322878819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Moncak petang, tak usah moncak eh. Lepas ni sekarang, kita kongsi pula berita petang ni kan. Apa berita kat itu? Makanya tunggu dan dengar Negeri FM.

0: Dan terlalu mudah. Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan pemahkaman Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
5: Alah, boring lah, Wan ni.
4: Kau dengar pun tidak lah, eh. Tahu, ngabarkan boring.

Yang pun nak dikata Negeri FM mencap petang TKW nampak mendung jo ke kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni kan sekitarnya ayo nampak tang jendela ni lah hintai-hintai mendung jo nampak itu. Ke tempat mendung macam mana sama jua ko dengan kami di sini. Baiklah, untuk setorinya ni kan ayo nak kongsikan berita lah untuk pandangan Negeri FM. Baik saudara, Piala Dunia akan membuka tirai awal pagi Jumaat ini dengan FIFA mempertaruhkan tarikan abadi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu untuk meredakan kemarahan terhadap harga tiket yang melambung, ketegangan politik di Amerika Syarikat di bawah pemerintahan Donald Trump serta bayangan konflik di Asia Barat. Sebanyak 48 pasukan dan jutaan penyokong dijangka membanjiri Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada bagi edisi pertama kejohanan yang dianjurkan bersama tiga negara sekaligus menjadi piala dunia terbesar dan paling kompleks dalam sejarah. Saingan bermula di Stadium Azteca, Mexico City apabila tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan pada jam 3 petang waktu tempatan, 3 pagi waktu Malaysia, menandakan permulaan acara hampir 6 minggu yang akan berakhir di Stadium MetLife, New Jersey pada 19 Julai. Seterusnya, saudara, berbekalkan pengalaman hampir 13 tahun, pakar penyelam gua dari Malaysia, Lee Kian Lee, tidak pernah menyangka panggilan untuk membantu operasi menyelamat di Laos akan menjadi misi penyelamat pertama dan paling mencabar dalam hidupnya. Lebih membanggakan, beliau membawa nama Malaysia dalam operasi antarabangsa yang menghimpunkan pasukan penyelamat dari beberapa negara termasuk Laos, Thailand, Indonesia, Perancis, Jepun dan Australia. Di sebalik kejayaan menyelamatkan 5 penduduk tempatan yang terperangkap dalam sebuah gua di Spara tenggelam di wilayah tengah Laos itu, Lee, 48 tahun, berkata beliau berdepan pelbagai cabaran yang menguji ketahanan fizikal dan mental sepanjang operasi mencari dan menyelamat berkenaan. Seterusnya, saudara, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang sebelum ini dilaporkan hilang di kawasan hutan Gunung Batu Putih dibenarkan keluar dari hospital Tapah kira-kira pukul 1.50 minit tengah hari tadi selepas keadaan kesihatannya semakin stabil. Negeri FM Moncapotang.

0: rangkuman berita utama.
1: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.
2: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.

kan membawa kan melayang fikiran TKW. Ha, ni kira zaman-zaman 90-an, 80-an bolehlah layan. Baiklah, apa pun tugasan Ayo ni dah sampai ujung. Ah, ha, berlagu-lagu dah nak pulang kan. Ha, tu semualah tu. Lepas ni akan bersama dengan rakan setahunnya. InsyaAllah nemankan pendengar sehingga pukul 12 tengah malam ya. Lepas ini kalau ikutkan bersama-sama dengan Acap insyaAllah. Ya, ha, Acap nemankan pendengar sehinggalah selesai. Jadi syukur alhamdulillah lah rakan-rakan Ayo semua dah selamat kiranya sampai ke apa ni, ke komplek penyiaran Tunku Muhammad ni dah selamat pulang lah mudah kan. Sebabnya baru-baru ini kan kiranya melancarkan ataupun menjayakan misi bersiaran sebanyak 8 puncak TKW. Maknanya puncak terakhir adalah di gunung kota di Gunung Kinabalu. Jadi bersama-sama dengan pengarah kami juga Puan Suhana. Selesai sudah, semua selamat, semua sihat, syukur. Ha, logo rasuai kan. Terima kasih juga lah pada pendengar yang sentiasa memberi sokongan dan mendoakan kebaikan dan semuanya lah ya, yang dipermudahkan juga urusan. Alhamdulillah. Baiklah, apapun Ayu mohon maaf kalau ada terkasar bahasa atau lebih cara. Sepanjang Ayu mengendalikan tugasannya, minta maaf lah banyak-banyak. Almaklum lah, Ayu ni insan biasa, baik yang terbaik sentiasa mencuba. Baik salah sesungguhnya Ayu tak sengaja berjadi, maafkanlah Ayu ya. Itulah Tuhan. Kerana kadang tokak-tokak bercakap ni kadang tu bersangkut-sangkut deh. Eh lah hai, apapun jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Sentiasa hormat menghormati, tak kira apa bangsa dan usia, kita sama ya, saling sayang menyayangi walau apa jua lah. Kan, jadi insyaAllah makanya esok lusa Ayo cuti, hari Jumaat kita bersorang lain waktu yang sama ya, dalam ruangan Ronung Usamanung, jangan lupa untuk Jemaat Penghulu Segala Hari. Salam sayang semua. Assalamualaikum.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan doket media sosial ni janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Kami ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang masih lagi setia dengan Negeri FM ketika ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi saudara, rakan penyampai Nen Terbabu baru saja menghiburkan anda, menemankan anda bermula pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 menerusi moncak petang, dan tiba giliran ekspresi untuk terus terbang ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Edisi hari ini Selasa 9 Jun 2026, bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, bersua lagi kita untuk hari ini, untuk petang ini. Jadi apa-apa pun, seperti selalu saya maklumkan kepada anda, terima kasih dengan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Apa khabar pendengar-pendengar Negeri FM? Rasanya lama tak kita bersua kan untuk menerusi ekspresi Negeri FM. Jadi apapun, kami sentiasa mengharapkan semoga pendengar-pendengar semua, tak kira di mana juga anda berada, dalam keadaan yang baik-baik saja, sihat walafiat, sentiasa ceria-ceria, selalu berbahagia bersama-sama dengan keluarga yang tercinta dan juga insan yang tersayang. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, kalau kita tengok corak cuaca kita pada hari ini di sekitar Seremban pada sebelah pagi tadi, kan cuacanya cerah, alhamdulillah. Dan petang ni kalau kita tengok di sekitar kompleks kita ni kan, cuaca mendung, macam nak hujan. Jadi apapun, kepada anda semua, sediakan payung sebelum hujan. Pastikan anda sentiasa berhati-hati, buat kelengkapan-kelengkapan yang sepatutnya. Kalau nak menunggang motosikal sebentar nanti, jangan lupa baju hujan, pakai pakaian terang yang memandu. Pastikan sentiasa fokus dalam pemanduan anda, sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling. Alright, kalau rasa letih ataupun mengantuk, rehat dulu. Kan rehat dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan, ataupun di kawasan yang selamat lah. Dah okey, nanti boleh teruskan perjalanan. Alright, jadi apapun, kami sentiasa mendoakan semoga semuanya dah selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kita nak berhibur dengan lagu persembahan daripada Monolog, Pujaan Hati, saudara Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendara rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK. Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Uncure Alkisah baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.28 minit petang menerusi ekspresi Negeri FM untuk jam yang pertama kita bersiaran untuk petang ini. Apapun, terima kasih yang terus support kami menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Jangan lupa untuk ikuti kami juga menerusi platform RTM Klik Betul-Betul Percuba. Kat dalam tu macam-macam ada. Ada stesen radio RTM, Negeri FM semestinya, siaran TV RTM pun ada. Kalau anda nak ikuti TV1, TV2, kan, nak tengok berita, nak tengok drama, semua ada kat dalam tu. Jadi jangan lupa mak turun, okay? Untuk memudahkan anda untuk dapatkan informasi dan juga hiburan. Kita nak kongsi sedikit berkenaan Kak Jasdinda kita kan, yang hilang ketika melakukan aktiviti pendakian. Dan kalau kita tengok, ada pendakian di Gunung Batu Putih Tapah. Alhamdulillah sudah pun ditemui dalam keadaan yang selamat. Dan hari ini kalau kita tengok perkembangannya, sudah pun boleh keluar dari hospital Tapah kan, di disebabkan kesihatannya sudah bertambah baik, alhamdulillah. Jadi sudah pun dapat balik ke rumah. Kata-katanya apa yang selalu dia ungkapkan semasa sesi temu bual, temu bual singkat, dia meminta maaf lah kepada semua pihak-pihak yang bertungkul lumus kan, berusaha untuk misi mencari dan juga menyelamat ni kan. Kata-kata dia mengucapkan terima kasih, minta maaf sebab menyusahkan. Jadi apapun, alhamdulillah semuanya dah selamat. Terima kasih juga kita nak ucapkan buat anggota-anggota yang sememangnya memainkan peranan yang sangat penting, anggota bomba kan, untuk misi ini, anggota-anggota keselamatan yang lain, juga kalau kita tengok masyarakat orang asli yang menjumpai Kak Jasdinda kita ni kan. Jadi apapun, alhamdulillah semestinya penuh kesyukuran kita rakyat Malaysia mengharapkan kepulangan Kak Jasdinda kita. Jadi apapun, kepada anda semua perpengan Negeri FM, jangan lupa kan, nak lakukan aktiviti pendakian ni, kita kena berhati-hati, kena sentiasa fokus, kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Alright, kalau boleh jangan jalan sorang-sorang. Itu penting tu, kena sekurang-kurangnya jalan berdua. Dan jangan lupa untuk kita tambahkan sikit ilmu kan, untuk melakukan aktiviti-aktiviti seperti itu kan. Contohnya ilmu ilmu kat dalam hutan, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang boleh kita makan kan, macam mana nak cari sumber air, itu semua penting sekiranya terjadi perkara-perkara yang tidak diinginilah. Alright, jadi apapun, nak lakukan aktiviti sebegitu tak salah, tapi kena sentiasa berhati-hati. Alright, baik, kita nak teruskan hiburan kita. 6.31, 6.32 minit petang, lagu yang bertajuk nyanyian Didi Syazri, lagu yang bertajuk Yang Berlalu Tak Berulang. Negeri FM, nak sampai bila-bila.

0: afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piyu Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri. Sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

0: Hai kawan-kawan, kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
1: 107.7 Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sebentar tadi MXI featuring Sembang Face di sebalik baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.56 minit petang menerusi ekspresi untuk jam yang pertama hampir masuk jam yang kedua. Sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di kilometer 216.2 arah utara dari Aikroh menuju ke Sipak 4, ya, ada kenderaan yang terbakar di sana, kereta terbakar menyebabkan dorong kecemasan terhalang, tetapi trafik dalam keadaan yang terkawal. Juga ada kenderaan rosak di Ilit kilometer 4.1 arah utara dari Sifil menuju ke Shah Alam mengakibatkan lorong kanan terhalang, trafik juga dalam keadaan yang sesak. Jadi apa pun pandu berhati-hati petang-petang sebegini, semestinya ramai masyarakat kita yang pulang dari tempat kerja, pulang ke rumah, kan? Jadi laluan-laluan utama akan mengalami sedikit kesesakan lah. Alright, jadi apapun, sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus setelah seharian penat, kan? Mencari rezeki untuk ahli keluarga, lepas tu balik pun dalam keadaan desu, itu yang paling penting. Kalau rasa penat sangat, ada tanda-tanda microsleep, jangan teruskan perjalanan, rehat dahulu di kawasan yang selamat, kan, singgahlah mana-mana pun. Kalau macam waktu sekarang ni sudah pun dah nak masuk waktu solat fardu maghrib, boleh singgah dekat surau ataupun masjid dahulu ke, kan. Lepas tu dah selesai segala tanggungjawab yang perlu kita laksanakan, teruskan perjalanan. Alright, jadi untuk maklumat anda juga, Seremban dan juga Port Dickson, waktu maghrib kita pada pukul 7.21 minit malam, dan selepas masuknya waktu solat fardu maghrib nanti, lagu-lagu kerohanian akan terus menemani anda. Jadi apapun, terus saya Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia.
2: Dengarlah Negeri FM.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat

0: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, "Sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nyanyian Mahir Zain, insyaAllah, baru saja menghiburkan anda sebentar tadi, saudara. Membawa kita ke pukul 7.45 minit malam. Apapun, terima kasih kami ucapkan kepada anda yang terus setia dengan kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Mungkin juga ada dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana yang baru saja sampai kat rumah, kan. Semoga dipermudahkan, santai-santai, kan. Selesaikan apa yang patut diselesaikan. Alhamdulillah. Jadi apapun, semoga hari ini segala perkara yang kita lakukan pada hari ini semoga semuanya mendapat keberkatan, insyaAllah. Dan kalau kita tengok, saudara, tak lama lagi kita akan menyambut sambutan Ma'al Hijrah 1448. Dan ini mengingatkan kita kepada peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan untuk menonton anda juga, ya, untuk perkongsian kita bersama, hijrah bukan sekadar berpindah tempat tetapi perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita, memperkukuhkan iman dan juga meningkatkan amal soleh, dan sama-sama kita menghayati semangat hijrah dan terus melangkah menuju reda Allah Subhanahu taala. Dan untuk tahun ini, madani dihayati, ummah diberkati. Dan kalau kita tengok perkongsian menerusi Mai Jakim, ya, di Instagram, kan, bukan sahaja perpindahan tempat tetapi untuk sama-sama kita memperbaiki juga diri kita ke arah yang lebih baik. Ini untuk ingatan kita bersama, bukan sahaja untuk anda tapi untuk saya juga, kan. Semoga niat kita, usaha kita untuk ke arah yang lebih baik tu dipermudahkan dan juga mendapat keberkatan dan juga keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin.

Dan saya juga nak petik sedikit ya perkongsian Perdana Menteri kita berkenaan bersama-sama perjumpaan bersama dengan warga kementerian ya, apa yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Kemuliaan seseorang bukan diukur pada kedudukan sahaja, tetapi kepada ketakwaan, keikhlasan dan juga integriti dalam melaksanakan amanah dan juga mengamalkan komunikasi secara berhikmah serta pendekatan yang sesuai dalam menyampaikan mesej kepada masyarakat. Budaya islah atau penambahbaikan berterusan perlu menjadi amalan dalam memperkukuhkan lagi mutu perkhidmatan kepada masyarakat kita, toleransi dan juga sikap hormat menghormati. Mestilah harus kita amalkan, harus kita pelihara demi memperkukuhkan perpaduan antara masyarakat kita. Okey, jadi apapun saudara, nilai-nilai murni semestinya itulah yang diterapkan di dalam diri kita untuk sentiasa kita menjalani kehidupan kita seharian kan, dalam perkara, dalam sektor pekerjaan ke, dalam hubungan kekeluargaan ke kan, itu sangat-sangatlah penting. Jadi apapun, sama-sama kita memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, insyaAllah, amin. Dan juga jangan lupa untuk kita mendoakan juga kedua ibu bapa kita, adik-beradik kita, saudara-saudara, rakan-rakan dan juga orang di sekeliling kita juga. Alright, lagi kita nak berhibur dengan lagu yang bertajuk Dunia Sementara Akhirat Selamanya.

0: Saya Fiz. Aku nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afiz, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.
2: Mengatasi stigma kesihatan mental.
3: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesihatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesihatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesihatan mental, mengetahui tentang kesihatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini, ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah, dia hanya akan meneruskan lagi keadaan individu tersebut.
2: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: 1, 2, 3, go!
3: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
4: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hijrah, satu perjuangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya, Ustaz Muhammad Hafiz. Dan pada hari ini, kita akan santai-santai untuk berkongsi berkenaan dengan hal-hal yang berkait dengan sempena kedatangan Ma'al Hijrah. Dan tajuk hari ini berkenaan dengan rintangan dan ujian dalam penghijrahan. Saya yakin semua orang yang ingin berubah, dia tidak boleh berubah tanpa pengorbanan, dan dia tidak boleh berubah dengan begitu mudah, melainkan ia pasti akan diuji sama ada penghijrahan dan perubahan yang ingin dilakukan itu benar-benar ikhlas ataupun hanya satu mainan. Jadi sebab itu kalau orang yang nak berhijrah, ia pasti akan diuji. Kenapa Allah Ta'ala menguji? Kerana ingin memberikan kepadanya sesuatu ganjaran.

0: baik. Dan yang kedua adalah iaitu suasana dan juga keadaan. Sebab itu kalau seseorang kalau dia nak berubah, antara ujian dan rintangannya, dia perlu untuk mencari suatu bi'ah, satu suasana yang baharu supaya dia tidak terikut dengan rentak lamanya itu. Contoh kalau orang tu kena keluar daripada kepompong lamanya, dia perlu mencari suatu suasana yang boleh tidak mengembalikan ia semula kepada jalan keburukannya. Sebab itu dalam satu hadis, seorang yang telah membunuh 100 orang, maka dia nak berubah daripada tak bunuh orang, maka diajar oleh seorang yang berilmu supaya dia pergi ke kampung yang di mana di sana orang-orang yang baik yang akan mengajarnya tentang erti kebaikan. Dan yang terakhir antara ujian dan rintangan yang kita akan hadapi iaitu adalah daripada keinginan nafsu diri kita sendiri. Jadi sebab itu kita perlukan mujahadah. Cara untuk kita bermujahadah bukan bermudah-mudah, tetapi kita perlukan kepada apa yang disebutkan sebagai membangun, mengerjakan salat malam dan minta kepada Allah di sepertiga malam. InsyaAllah Allah akan memberi sesuatu pada diri anda. Wassalamualaikum.
1: Hashtag Ummah Rabbani, Negara Harmoni.
2: Muslimin Muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Siapa tak tahu Negeri FM ni pilihan nombor satu orang Negeri Sembilan TKW. Cakap Negeri Sembilan kita malam ni sikit ya. Jadi apapun kepada anda semua, untuk jam yang keempat kita bersiaran untuk edisi Selasa 9 Jun 2026 bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, tak lama lagi kita nak sambut Ma'al Hijrah pula 1448. Jadi apapun, semoga tahun ni kita semua apa yang kita niat, apa yang kita impikan tercapai, insyaAllah kan. Dan semoga mana yang kita rasa tak sempat, insyaAllah pada tahun hadapan, tahun baru 1448 nanti, kita sama-sama berazam lagi kan, untuk menggapai, untuk mencapai apa yang kita impikan, insyaAllah. Semoga semuanya dipermudahkan, okay? Jadi kepada anda semua, pendengar di Great FM, kita nak santai-santai saja malam ni. Mungkin ada dalam kalangan pendengar di luar sana yang kerjanya travel, kan, jauh dari utara nak pergi ke selatan, dari ibu kota nak pergi ke pantai timur, kan. Lebih-lebih lagi abang pilot darat kita ataupun kurier, sentiasa berhati-hati ya. Mungkin ada nak hantarkan lagu permintaan, dan boleh hantarkan suara kami di talian 012-603-0603. Alright, hantarkan ucapan sekali, ucapan selamat malam kepada insan-insan yang tersayang. Cewah, kan. InsyaAllah nanti kita akan raikan juga ya. Dari kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu persembahan daripada Daniel featuring Azrul Amani, Kiasan Teman. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM.
3: Hey.
2: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: 找你麻烦啊！你半个都都都。
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Go Hobby Blouse. Sebentar tadi saudara membawa kita ke pukul 9.42 malam menerusi ekspresi Negeri FM.

Kalau kita tengok menerusi Plus Line di aplikasi X ya, ada kerja-kerja penyelenggaraan sedang dijalankan di NKVI kilometer 1.7 sehingga 0.4 arah selatan dari Setia Alam menuju ke Bukit Raja. Lorong kanan dan juga lorong tengah ditutup sementara ya, tetapi trafik dalam keadaan yang terkawal. Jadi kepada anda semua penerbangan Negeri FM yang memandu, pastikan fokus dalam pemandu anda, kan sentiasa peka dengan arahan-arahan papan tanda yang telah pun disediakan untuk kerja-kerja penyelenggaraan. Jadi apapun, ikut kelajuan yang telah ditetapkan, okay? Jangan lari laju, ingatlah orang yang tersayang.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan doket media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Perjamkan mata. Persembahan nyanyian daripada Malik featuring Dayang Nur Faizah membawa kita ke jam yang seterusnya, 10.5 minit malam, menerusi ekspresi Negeri FM. Terima kasih yang masih lagi stay tune dengan kami, menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Alhamdulillah yang dengar kami juga menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih. Jangan lupa untuk ikuti kami perkembangan berkenaan aktiviti ataupun program-program yang kita akan laksanakan di platform media sosial Negeri FM Official. Baru-baru ni alhamdulillah saudara menerusi misi bersiaran di Lapan Punca sebenar ulang tahun RTM ke-80 di puncak yang terakhir kan, di Gunung Kinabalu. Alhamdulillah tim Negeri FM berjaya bersiaran di puncak Gunung Kinabalu kan, walaupun pelbagai cabaran, halangannya itu sendiri, bentuk muka buminya dengan cuacanya, tapi apapun itu tidaklah mematahkan semangat kami untuk tetap bersiaran di puncak Gunung Kinabalu. Terima kasih yang sentiasa mendoakan perjalanan tim Negeri FM melalui misi bersiaran di Lapan Puncak. Kita dah pun selesai kalau di Semenanjung, di Gunung Datuk, di Gunung Rembau, di Gunung Gagak, mana lagi, di Gunung Tamping Utara, Gunung Tamping Selatan, Gunung Telapak Buruk, Gunung Berembun dan akhirnya di Gunung Kinabalu. Alhamdulillah kan. Jadi apapun sedikit apa ni, perkongsian juga kan, mana yang sudah pun menempah slot untuk mendaki Gunung Kinabalu tahun ni ke tahun depan ke, apa yang boleh saya kongsikan kepada anda. Yang paling penting kita kena latihan tu kena ada lah kan, itu yang paling penting. Sebab kalau saya tengok dia punya bentuk muka bumi tu dari tim pohon gate tu sampailah ke Pandan Laban tu, dia bertangga kan, dia tak sama tau apa ni, dia punya kepenatan dia tu kan, kalau kita naik tangga tu lain penat dia. Jadi apapun rajin-rajin lah kalau dekat tempat kerja, gunakan tangga kalau ada yang dah tempah slot lah untuk mendaki ke Gunung Kinabalu kan, sebagai persediaan kita. Dan betul daripada segi kelengkapan pakaian pula, mana yang tak tahan sejuk tu jangan lupa kan, pakailah yang sepatutnya, kelengkapan-kelengkapan yang betul. Ada dikongsikan di platform media sosial, ada individu-individu yang apa ni, yang turut membantu kan, apa pakaian perlu kita pakai kalau dari perjalanan ke Pandan Laban nak pergi ke puncak tu, apa pakaian yang sesuai, berapa lapis, itu semua kita kena tahu tu, kena buat kajian sikit supaya tidaklah mendatangkan kemudaratan kepada kita, tidaklah mengganggu semasa kita nak mendaki ke puncak tu kan, sebab cuaca pun sejuk kan. Headlamp kena pakai, sarung tangan yang bersesuaian, bukan sarung tangan biasa je, dia ada sarung tangan yang bersesuaian dengan cuaca sejuk, jaket kita, baju baju t-shirt kita yang kita pakai, semua tu kita kena ambil tahu dan kita kena buat kajian sikit lah. Lebih-lebih lagi kalau ada individu-individu yang memang tak tahan sejuk lah kan. Dan yang paling penting apa ni, pakai minyak dekat bibir ke, pakai apa yang macam lipstick tu kan, lip balm tu kan, pakai dekat bibir supaya tak adalah pecah-pecah kat kulit, dekat apa, kat tangan, kat muka, itu pakailah supaya kita tak adalah kata muka kita terbakar ke apa kan. Itu sedikit lah. Jadi apapun, all the best kan. Mungkin ada yang nak mendaki, semoga semuanya dipermudahkan. Mungkin juga ada yang nak daki kat Semenanjung ke kan, semoga dipermudahkan. Jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus, jangan jalan sorang-sorang, pastikan berdua, itu yang paling penting. Alright, kita ambil iktibar apa yang berlaku kan dengan baru-baru ni Kak Puan Jaslinda kita. Jadi apapun, ilmu kena ada. Kalau kita nak masuk hutan, kena ada ilmu juga. Ambillah sikit ilmu perhutanan ni kan, untuk ilmu survival. Okey, jadi apa-apa semoga dipermudahkan. Selamat maju jaya, selamat sampai ke puncak. Kita nak berhibur dengan Dewa Arjuna, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada yang lain.
2: Oh. Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dalam mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
3: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

Negeri FM ingat sampai bila-bila ekspedisi Raja Kertas membawa kita ke pukul 10.31 minit malam melalui ekspresi Negeri FM sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Kita ada lebih kurang 30 minit lagi sebelum kita akan pergi ke utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Sedikit info sukan badminton. Seperti kita maklum, kecederaan lutut ya yang dialami pemain beregu campuran negara kita, Tok Iwei memaksa ketujuh ratin Nova Widianto menyusun perancangan baru menjelang kejohanan dunia dan juga sukan Asia. Kecederaan ligamen cruciate anterior ACL separa pada lutut kiri yang dialami Iwei ya menyebabkan skuad negara itu perlu mencari alternatif sementara menunggu perkembangan lanjut keadaan pemain berkenaan. Sehubungan dengan itu, beliau juga turut membuat keputusan menggantikan Chen Tanji bersama pemain muda Croatia Tan bagi menghadapi terbuka Jepun dan juga terbuka China. Jadi apa pun, kita mendoakan dan juga kita mengharapkan ya Iwe terus kuat kan, dan juga cepat sembuh kecederaan yang dialami ya untuk kejohanan-kejohanan yang akan datang. Dan kalau kita tengok juga berkenaan gandingan beregu lelaki negara kita, Ti Kai Woon yakin mampu untuk menyesuaikan diri dengan gandingan baru bersama bekas juara dunia Aaron Chia dalam beberapa kejohanan yang akan datang. Berusia 26 tahun, mengaku terkejut apabila dimaklumkan mengenai gandingan baru tersebut 2 minggu yang lalu, namun percaya mampu menyesuaikan diri dengan corak permainan rakan gandingannya itu.

baru-baru ni juga kita dah pun selesai pencarian bintang kecil kan baru-baru ni. Jadi apapun tahniah kita ucapkan, dan untuk program yang seterusnya ya berkenaan Festival Rentak Negeri 2026 Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan, boleh datang ramai-ramai ke program tersebut pada 26 sampailah 28 Jun, Jumaat sampai hari Ahad, 8 pagi sampai pukul 11 malam, bertempat di Pantai Batu 1 Port Dickson Negeri Sembilan. Apa yang menarik kat sana? Kita ada Havoc Food Festival, kejohanan senam seni peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula. Oh, menarik. Pencarian bakat bintang kecil RTM. Ha, nampak tak? Nampak tak kesinambungan tadi saya sebut? Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pound fitness, cabutan bertuah semestinya, jualan dan juga pameran demonstrasi. Istimewa malam gala.

cari makanan, ada Havoc Food Festival. Kalau nak tengok tarian persembahan, boleh dah kat sana. Macam-macam ada lah. Kan nak cakap pun banyak tu. Tadi saya dah cakap tadi, kita nak berhibur dulu dengan nyanyian Iwan Fals dan juga ABJ Adi. Hibur.

0: sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia? Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

0: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pa?
2: Yo, bang.
1: Anak kita mana?
2: Ada dalam bilik tu, ha?
1: Apa dia buat tu?
2: Biasalah, bang, main game.
1: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
2: Alah abang ni, memang betul lah buruk sangka.
1: Bukan buruk sangka, kayak internet tu macam-macam boleh jadi.
2: Eh abang ni, biseng lah ha, mama kak je, sakit telinga ayo ni lah.
1: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau, jangan sakit

0: kemudian hari.
1: Hei, yolah, yolah, you pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Negeri FM.
0: Ingat sampai bila-bila.
2: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Haa.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: tuh kata laluan laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan UMNO, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Tenaga pengajar tabika kemas kini berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam tempoh hanya setahun. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, Datuk Muhammad Hanafi Ahmad berkata, peluang itu direalisasikan melalui kerjasama strategik bersama Universiti Politeknik Malaysia UPTM dan Kolej Politeknik MARA. Menurut beliau, kerjasama tersebut membolehkan sijil pendidikan awal kanak-kanak SPAK kemas diberikan akreditasi. Peluang itu sekaligus membuka laluan pendidikan lebih luas kepada warga pendidik untuk meningkatkan kelayakan akademik serta kompetensi profesional.
2: Melalui kerjasama ini, sijil pendidikan awal kanak-kanak atau SPAK akan diberikan akreditasi. Ia tidak terhenti setakat itu. Sebaliknya, pendidik tabika yang telah pun memiliki diploma pendidikan awal kanak-kanak ditambah dengan sijil SPAK kemas, mereka boleh melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di UPTM hanya bagi tempoh satu tahun sahaja melalui pendekatan micro-credential.
0: Datuk Muhammad Hanifiah Aman. Pendaki wanita Jaslinda Saludin sebelum ini dilaporkan hilang di kawasan hutan Gunung Batu Putih. Dibenarkan keluar dari Hospital Tapah kira-kira pukul 1.50 tengah hari tadi selepas keadaan kesihatannya stabil. Jaslinda menerima rawatan selama 3 hari di hospital itu, dilihat keluar bersama suaminya sebelum menaiki kenderaan untuk pulang. Beliau menyatakan ucapan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana mendoakan keselamatannya, selain turut memohon maaf sekiranya telah menyusahkan banyak pihak sepanjang operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh hubungan antara Malaysia-Jepun terus dipergiat terutama melibatkan sektor ekonomi. Muhammad Khairi Khalid di Tokyo ada laporannya.
3: Memasuki hari kedua lawatan rasmi ke Jepun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempelawa syarikat terkemuka negara itu memperluas pelaburan dalam sektor berteknologi tinggi termasuk kecerdasan buatan AI, semikonduktor, pengkomputeran awan dan teknologi kuantum. Menurut beliau, Malaysia terus memperkukuh kedudukannya sebagai hub teknologi serantau dengan memberi tumpuan kepada teknologi baharu, AI, semikonduktor dan aset digital.
4: And then we are now focusing more on the semiconductor. First, hardware manufacturing, but now more on the semiconductor. We have become the hub of the semiconductor in the region. And it's expanding by leaps and bounds. We've seen these first exports. EME is huge. And many of you, I think 7-8 of you, are also involved in this quantum crypto computing.
3: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan mesyuarat dengan syarikat-syarikat Jepun antara intipati perbincangan, potensi pelaburan dan perdagangan dalam sektor strategi seperti tenaga, industri halal, AI dan teknologi perkomputeran termaju. Tumpuan esok terarah kepada ucap pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di persidangan Nikkei ke-31 serta mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatannya, Sanae Takaichi. Lautan ini membuka peluang strategi untuk memperkukuh kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi sekaligus meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa. Mohd Khalid Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Parlimen Malaysia melangkah ke hadapan dengan pengurusan rekod perbahasan yang lebih efisien menerusi sistem Hansard Parlimen. Ia selaras dengan apresiasi kerajaan Madani ke arah negara AI 2030. Menteri Digital Gobin Sindio berkata penyerahan sistem Hansard Parlimen oleh Kementerian Digital kepada Parlimen Malaysia menandakan satu lagi pencapaian penting dalam agenda transformasi digital ke arah memperkukuh ketelusan, accountability serta akses rakyat kepada rekod perbahasan Parlimen.
5: Kepada saya, ianya akan terus bergerak ke depan. Kita akan lihat teknologi baru. Saya telah pun memberitahu kepada tim saya supaya sentiasa lihat kepada apakah perkembangan baru dan kita kena naik taraf bila ada teknologi baru dan sebagainya. Dan seperti mana semua sedia maklum, bila Parlimen bersidang lagi memang ada banyak lagi data yang akan dikumpul melalui handset tersebut.
0: Gobin Sindio. Luar negara, Kesatuan Eropah EU mencadangkan paket sekatan baharu terhadap Rusia yang menyasarkan sektor perikanan negara itu. EU bakal mengehadkan import beberapa produk perikanan dari Rusia serta melarang sepenuhnya kemasukan produk tertentu termasuk ikan kod. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, langkah itu merupakan sebahagian daripada paket sekatan ke-21 yang turut melibatkan sektor tenaga, kewangan, perdagangan dan aset kripto. Sekatan berkenaan bertujuan meningkatkan tekanan terhadap ekonomi Rusia dan menjejaskan sumber yang digunakan untuk menyokong perangnya. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran FFIRI mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokongnya telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Tindakan itu menyebabkan ramai penyokong Iran yang telah membuat perancangan perjalanan dan penginapan gagal memperoleh tiket. FFIRI menyifatkan perkembangan tersebut menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan campur tangan faktor bukan sukan dan politik dalam penganjuran kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KWSP, PNB, KWAP sokong syarikat laksana prinsip My Value Up. Kemas perkenal laluan ijazah setahun untuk pendidik tabika. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Iman Troy, teman baru saja menghiburkan anda menutup lagu-lagu tanpa henti 30-40 minit playlist pendengar untuk jam yang terakhir. Alright, jadi apapun, kepada anda semua, terima kasih yang teman untuk jam yang terakhir edisi hari ini Selasa 9 Jun 2026 24 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah. Apapun, kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak. Ya, kerana jadikan Negeri FM sebagai pilihan nombor satu kan, hiburan dan juga informasi untuk diri anda yang sedang memandu. Tak kira ke mana juga destinasi anda, kami mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Abang-abang pilot darat kita, abang-abang e-hailing kita, kurier-kurier semua kan, semoga semuanya perjalanan dalam keadaan yang baik-baik sahaja ya. Kalau rasa letih ataupun mengantuk, jangan lupa rehat dahulu di kawasan rehat dan rawat yang yang berdekatan. Menerusi Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan ya, berkenaan penutupan sementara trek pendakian Transnaneng bermula 12 Jun sampailah 14 Jun ya 2026 Jumaat sampai hari Ahad ya, disebabkan ada memberi laluan kepada program Gunung Datuk Ultra 2026. Dan trek pendakian Transnaneng akan dibuka semula dan beroperasi seperti biasa pada 15 Jun lah, hari keesokannya lah, pada hari Isnin 15 Jun 2026. Jadi pasukan ambil maklum yang mana nak lakukan aktiviti pada hujung minggu ni, penutupan sementara ya trek pendakian Transnaneng. Alright, pilihlah gunung-gunung ataupun bukit-bukit yang lain. Kat Ring 9 ni ada banyak, Bukit Baginda, ada apa ni, Gunung Berembun, mana lagi, banyaklah kat Ring 9 ni kan. Jadi apapun, pastikan berhati-hati untuk nak lakukan aktiviti-aktiviti sedemikian. Alright, dan esok Farhan akan menemani anda melalui Radar Pagi, dan seperti biasa selepas pukul 12.30 malam nanti Nasional FM pula akan teman anda sehingga pukul 6.

Jadi saudara, tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak yang teman saya bermula pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. Kami sentiasa mendoakan penerbangan Negeri FM juga berada dalam keadaan yang baik-baik juga. Alright, tak kira di mana juga anda berada, yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang kejap lagi baru nak masuk shift malam kan, pastikan berhati-hati memandu, dapatkan rehat yang cukup. Kalau yang nak pergi kerja jauh-jauh, pastikan kenderaan anda juga dalam keadaan yang baik. Okey, saya tinggalkan anda dengan lagu persembahan daripada Hijau Daun, Suara Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati Hani yang bersiaran hari ini Rabu 10 Jun 2026. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, DJ Alia aka Mama AJ, menemani anda selama 4 jam sebelum ini dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu.

pastinya untuk geng burung hantu, hiburan bersama geng burung hantu pagi ini. Saya susunkan lagu-lagu menyegarkan anda untuk tengah malam ini, okey. Saya juga nak meraikan kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, kalau nak bersama dengan kami, bukan saja bersama dengan saya, bersama dengan pendengar-pendengar yang lain juga dalam TikTok live Nasional FM, kata cariannya Nasional FM, geng burung hantu ada di situ, okey. Antaranya Pop Pian, Ibra Angus, Johari Osman, Haryani Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibra Angles, Bahari Ghazali, apa khabar DJ Hanim? Sihat, alhamdulillah. Saya juga harapkan pendengar-pendengar setia di luar sana dalam keadaan sihat walafiat, okay? Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

bersama menggegarkan geng burung hantu pukul 12.46 minit malam. Hari ini saya menemani anda untuk makluman gangguan siaran berlaku untuk radio siaran radio FM pada hari ini tengah berlaku waktu sekarang ni dari pukul 12.30 malam hingga ke 3 pagi melibatkan kawasan Kuching dan sekitar. Ini kerana kerja-kerja penukaran dan penggantian change over contractor COC 205A oleh pihak TM di Bukit Kayu Malam Sarawak. Saluran yang terlibat adalah seperti Radio Klasik Nasional FM, Tracks FM dan IFM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik dan MyTV. Juga dimaklumkan gangguan siaran akan berlaku selama 5 minit untuk kawasan di Kuantan dan kawasan sekitarnya, juga melibatkan kerja-kerja daripada pihak TM. Jadi kalau tidak dapat siaran itu, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Dekat situ ada 34 stesen radio RTM yang boleh siaran secara langsung di sana. Anda cuma perlu muat turun dan mendengarkannya di sana. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: petang 12.06 di National FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook National FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Assalamualaikum geng burung hantu. Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Saya masih lagi masih lagi di sini. Bukan masih ya, saya segar lagi di sini untuk menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Okey, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir di beberapa kawasan, terutamanya Kelantan, Guam, Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis dan Rompeng, Johor, Mersing dan Pontian, Sarawak, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Kapit, Bintulu dan Miri, Sabah, Pendalaman, Pantai Barat dan Sandakan, juga wilayah Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, yang sedang memandu terutamanya, sila berhati-hati, jaga jarak selamat dan perlahankan kenderaan, kerana apa yang berlaku dalam perjalanan kita tu, kita boleh kawal dan elakkan. Sama-sama kita mengingati antara satu sama lain supaya kita selamat sampai ke destinasi. Teruskan setia bersama Nasional FM, Kang Buruhantu.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kata-kata kita waktu pagi ini mendengar lagu-lagu yang puitis, yang menyakitkan bukan sekadar perpisahan tetapi perpisahan itu membawa kepada rutin yang tiba-tiba kosong, mesej yang tidak berbalas, tempat yang dulu biasa, kita akan rasa berat, masa depan yang pernah dirancang tiba-tiba hilang. Bagi sesetengah orang, perpisahan boleh menjadikan pencetus kemurungan, keresahan, serangan panik dan tindakan membahayakan diri. Dalam masyarakat kita kena selalu pandai menyuruh, kita memang selalu menyuruh untuk orang move on, tapi kadang-kadang yang lebih diperlukan adalah untuk duduk, dengar dan tidak menghukum. Kalau anda melalui rasa kehilangan seperti ini, jangan hina diri sendiri kerana masih ada yang sakit yang boleh diubati. Kita bukan lemah, anda sedang menyesuaikan diri dalam satu perubahan besar. Bercakap dengan seseorang, mencari teman, itu yang penting. Jadi dalam kita rasa kekurangan itu, perpisahan itu, dengarkan Nasional FM yang sentiasa menemani anda, menemani anda walau di mana juga anda berada, dalam apa juga keadaan. Bersama geng Borohan tu, inilah Nasional FM.

terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu malam begini, saya nak kongsikanlah sedikit pantun. Anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Kalau hutang, wajib dibayar. Janji pula, wajib ditepati. Juga, ramai manusia masih keliru dengan tujuan hidup mereka. Bahkan ada yang tidak tahu langsung tujuan dia hidup. Namun, kini kita hidup bukan untuk penghormatan manusia, tetapi kita hidup hanya untuk keredaan Allah. Ha, begitu jugalah bila kita dalam kehidupan ni ada benda tanggungjawab kita yang kita kena lakukan, bukan sahaja dalam kehidupan kita untuk melakukan tanggungjawab, tapi juga menepati janji. Macam janji saya kepada anda untuk terus setia dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati, saya Hanim menemani anda sehingga jam 6 pagi masuk ke jam 2.7 minit pagi. Okey, kita kalau ikut saya semak dekat dalam laman Muka Buku Nasional FM, suka untuk saya meraihkan pendengar-pendengar kita yang dari tadi memberi sokongan kepada saya untuk bertugas menemani anda walau di mana juga anda berada. Antara yang ada dalam Facebook live, Facebook Nasional FM, Daniel Abdul Wahid Tawau, kalau ikutkan dalam ni ada daripada Tawau, daripada Sabah, Daris Ons, okay, Timbul Tawau, Biah-Biah, ada lagi Mami Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. 12 sampai 6 pagi ya. Selamat bertugas. Dan juga kepada anda semua yang di luar sana yang masih bertugas, selamat bertugas juga. Saya ucapkan ada yang shift pagi, kalau ikut kat dalam TikTok live kita sebelum ni, ada yang dari Pro 2 waktu-waktu malam macam ni. Siapa-siapa saya, ha? Assalamualaikum. Salam dari Wiri Sarawak, dari Agnes Emma, daripada Pinsa Su, Boniface Joe, daripada Nur Isa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Hanim geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jadi waktu-waktu malam macam ni ada yang baru bangun, ada juga yang belum lagi tidur. Yang belum tidur tu segarkan mata, terus layan lagu-lagu terbaik hanya dalam geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM.

terus bersama Nasional FM, geng burung hantu. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apa pun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa, maka jadilah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Saya juga akan menyempurnakan hari pagi anda ini dengan lagu-lagu menarik. Ini dia, Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam 3.5 minit pagi ini. Kalau tadi lagu Jangan Hianati Aku, siapa yang mengkhianati anda? Adakah anda mengkhianati? Dikhianati? Jadi cuma ingatkan dalam kehidupan, hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahawa pengkhianatan itu tidak datang daripada musuhmu. Kata-kata itu dalam maksudnya, kerana yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita paling percaya, ya, itu yang kita dah panggil musuh dalam selimut. Moga kita dijauhkan daripada orang-orang yang sebegitu dalam kehidupan kita, kan. Maaf itu mudah, tapi nak percaya semula pada orang yang pernah khianat, itu satu perang besar dalam diri. Ketika kita cuba untuk memaafkan, ketika itulah pelbagai dugaan, kenangan yang mengusik jiwa kita. Jadi siapa yang pernah dikhianati, ingatlah ketika diri kita merasa tidak dikhianati, yang ketika diri kita merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat nanti kita tidak akan mengkhianati atau mengecewakan, kerana kita juga telah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dikecewakan. Saya tidak akan mengecewakan anda, begitu juga anda pun tidak mengecewakan saya. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita Nasional FM, memang tak kecewa saya, kerana daripada tadi ramai yang menemani saya. Princess Cute menemani saya, Ili menemani saya, Bahari daripada tadi menemani saya, lagi ada banyak lagi, Nur Isa Ainul, lagi kat dalam ni abang tak bohong, dari tadi menemani saya, saya tak kecewa. Macam tu juga saya takkan mengecewakan anda. Terus dengan Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: 76 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati dalam kehangatan bola sepak Piala FIFA 2026. Saya kongsikan sedikit berita yang dipetik daripada portal RTM, iaitu berkaitan dengan Iran dakwa kota tiket Piala Dunia ditarik balik. Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran FFIRI mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokong pasukan itu bagi Piala Dunia 2026 telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Dalam satu kenyataan, FFIRI memaklumkan proses penjualan tiket kepada penyokong telah pun dimulakan, namun pihaknya kini tidak lagi dapat mengagihkan tiket berkenaan. Ramai penyokong bola sepak Iran telah membuat perancangan berdasarkan proses rasmi yang diumumkan sebelum ini untuk menghadiri perlawanan pasukan kebangsaan. FRI turut menyifatkan perkembangan tersebut sebagai menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan campur tangan faktor bukan sukan dalam politik dalam penganjuran kejohanan bola sepak terbesar dunia. Kalau kita dah merancang untuk pergi ke sana menyaksikan sendiri Piala Dunia FIFA ini, tiba-tiba kita tak dapat tiket pula, itu orang Perak kata tumpuk yuk, awet tumpuk dah, kita tak dapat ke mana-mana. Tapi kalau yang dekat dalam Malaysia

Sukan, Sukan Plus juga platform Unify TV. Anda juga boleh menonton kejohanan melalui RTM Klik yang betul-betul percuma. Terus bersama Radio RTM Nasional FM. Ini dia Geng Buruh Hantu.

Assalamualaikum geng burung hantu. Saya Hani masih menemani anda dalam geng burung hantu waktu-waktu begini, waktu pagi pukul 4 dan 9 minit pagi, waktu pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan. Tapi ada juga info yang kita terima daripada pendengar kita dalam live TikTok kita, jalan Bukit Akil, jalan Kuala Kerai mengalami kesesakan berikutan mungkin disebabkan kerja-kerja pembersihan batu sepihan jalan daripada letupan batu, kerja-kerja letupan batu yang dilakukan waktu siang tadi kan. Yang berada di kawasan itu semoga bersabar dalam kesesakan lalu lintas ini. Tak ada apa yang kita boleh buat selain sabar, dengarkan, terus dengarkan Nasional FM dalam kesunyian tu, yang tak berada di tempat-tempat yang sesak, yang memandu meluncur laju di highway-highway kita, lebuh raya utara selatan, lebuh raya selatan, daripada utara ke selatan, selatan ke utara, yang tak sesak tu. Mungkin ada sesetengah tempat yang kawasan hujan, bahaya sikit lah, kita kena tumpukan lebih perhatian dalam pemanduan kita, sentiasa dalam mood yang bersedia, supaya kita bersedia dalam apa jua halangan di hadapan. Ada setengah-setengah orang ni dia memang bawa laju, tapi dalam kelajuan dia berhati-hati, terus segar. Itu yang kita mahukan. Yang bawa slow tu pun bukannya sebab nak bawa slow, tapi kadang-kadang ada waktunya perjalanan kita tu jauh kan, perjalanan jauh, jadi ada waktunya kita rasa kita nak rasa relax, kadang-kadang rasa dah mula mengantuk. Yang dah mula mengantuk tu sila ke R&R berdekatan, rasa secangkir kopi ke kan, buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh menyegarkan. Tapi juga dinasihatkan kepada yang memandu kenderaan, kalau nak tidur dekat R&R tu boleh, cuma buka lah tingkap tu kan, supaya ada pengudaraan, buka sedikit sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin ada kebocoran gas tu yang kita tak nak berlaku lah kan. Masalah, sama-samalah kita beringat untuk keselamatan kita sendiri. Terus bersama geng buruh hantu, inilah Nasional FM.

Ziana Ziana Zain telah menghiburkan anda. Kepada yang dalam kesesakan, seperti abang dalam perjalanan ke Kuala Kerai, Jalan Kuala Kerai dilaporkan mengalami sedikit kesesakan yang luar biasa. Tak pernah katanya jam yang melekat macam ni. Semoga sabar kepada abang-abang lori kita di luar sana. Ada juga yang mendengarkan kita selain abang-abang lori, abang-abang GIG, abang-abang Grab kita masih di luar sana mencari rezeki. Terus teruskan usaha anda, kerana tiada usaha yang tiada pulangan. Itu bukan saya yang kata, itu adalah kata-kata hikmah yang selalu dikongsikan. Dan memang benar ya, kalau kita berusaha pasti akan berjaya. Semoga apa yang kita peroleh rezeki hari ini membawa berkat kepada dalam kehidupan kita dan juga keluarga. Teruskan bersama setia dalam geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: yang lebih mustajab daripada saya? Doa daripada kedua orang tua kamu. Oh, Habib sebut. Ya, betul lah. Kadang-kadang kita sendiri tuan-tuan lah. Betul lah. Kadang-kadang kalau dengan ustaz, ustaz minta tolong ustaz semayang hajat. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, doakan ustaz. Haji, doakan haji. Baba, Tok Guru, Syekh, ustaz, tolonglah ustaz. Saya ni ada masalah sikit lah ustaz. Saya perniagaan bla bla bla ke kerja ke apa ke. Tak kisahlah. Tapi kadang-kadang kita terlepas. Kita sendiri. Jangan cerita orang lain. Kita sendiri. Kadang-kadang aku ada mak. Kenapa aku tak minta ke mak aku lah? Hello, mak. Assalamualaikum, mak. Mak, Along ada masalah sikit lah, mak. Minta mak doakan, Allah Ta'ala bermudah. Kadangkala terlepas pandang. Satu. Yang kedua, kata ulama, ada doa yang mustajab yang kadang-kadang kita terlepas pandang sehinggakan satu kedudukan kita boleh jadi hebat. Satu kedudukan kita boleh jadi mulia. Doa daripada isteri kita. Ada dua orang wanita, susuk tubuh, yang kadangkala kita tak tahu dekat mana hidup kita barakah. Dulu sempit, dulu nak susah lah ustaz. Alhamdulillah lah ustaz, semenjak bagi allowance pada mak ayah, semenjak kadang-kadang tak banyak hello sepatah dua, kadang-kadang kalau rumah hujung-hujung minggu ke tak ada apa-apa ke, nah bawa pergi kuliah maghrib, lepas habis daripada tu kami pi makan anak beranak. Alhamdulillah, daripada dua keadaan itu tadi kata ulama. Okey, satu nak gambarkan kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan jadi punca kemarahan kerana itu bagai-bagai daripada hilang keberkatan. Lepas tu Nabi kata mulia orang perempuan, ibu tu, ibu mulia. Nabi kata apa? Tiga kali, ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu, tiga kali. Ulama tafsir huraikan kenapa disebut tiga kali. Ya Rasulullah, aku baru bernikah, siapakah yang perlu aku utamakan? Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ada mak dah. Naam ya Rasulullah, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali Nabi repeat. Kalau bahasa kita tiga kali ni macam kurang dengar lah. Sebab tu Nabi keep on remind. Tiga kali, tiga kali. Dah. Ulama hadis tafsirkan. Kenapa disebut tiga kali? Pertama, ibu kita 9 bulan 10 hari pegang kita, bawa kita, tanggung kita 9 bulan 10 hari, dikendongkan kita ke mana-mana. Satu. Yang kedua apa? Iaitulah melahirkan tu, beranak tu. Diri wiladah, dalam bahasa Arab dia panggil wiladah. Wah, wah tu tarik tu. Nah, kepala keluar dulu, tarik tu. Ui, na'uzubillah min zalik. Sebab itu di dalam hadis menyatakan seandainya wanita itu meninggal dunia di saat melahirkan, bukan di saat mengandung, di saat masa nak melahirkan, nak keluar tu, Allah Ta'ala cabutkan nyawanya bagai daripada pahala syahid akhirat. Pahala tu bukan kata tak perlu mandi, bukan kata tak perlu kafan, pakai kafan macam biasa, nisbah pahala. Dua, kenapa disebutkan tiga kali ummuka? Kerana yang ketiga iaitulah menyusukan hampir 2 tahun. Allah Ta'ala pinjamkan laban, susu kepada badan ibu kita untuk kita ambil susu tersebut. Jadi bila keluar, wal'iyazubillah min zalik. Uffin wala, jangan bercakap uff. Bahasa kita ah, alah orang tua ni, ah mak ni, aduh serabutlah. Uffin dalam Al-Quran sebut ah pun jangan. Kalau bahasa kita tak adalah, oh ah je tak boleh, yang lain boleh lah. Ah, lebih daripada tu lagi lah tak boleh. Perkataan Allah mak ni menyusahkan orang lah kadang-kadang. Apatah lagi hari ni tuan-tuan tengok gambaran akhir zaman, minta maaf tak sebut, bunuh pun sanggup. Yang kata tanam mak dalam apa? Simpan dalam peti ais ke kat mana? Nah, usahkan bercakap kuang hajar zaman kita ni. Kerat mak, potong, bunuh. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan hujan akan menjadi panas. Maksudnya hujan akan berkurangan dan cuaca akan menjadi panas. Ah, mungkin ini je lah kot. Kalau kita nak nisbah tempat kita lah, Malaysia tercinta kita ni, Mungkin yang tu je lah kot kita macam tak berapa nampak. Sebab kalau nak kata hujan, minta maaf cakap Ustaz. Kalau nak kata hujan, Ustaz kata berkurangan, saya rasa, kadang-kadang banjir kilat. Ini je lah. Mungkin lah. Belum lagi Allah Ta'ala takdirkan. Dan akan bertambah ramai orang-orang yang tercela. Apa orang yang tercela? Orang yang menjauhi ketaatan kepada Allah, melazimi berbuat maksiat. Tak heran lah, halal haram ke? Wal'ayazubillah min zalik. Benda tu boleh ke tak boleh? Tak kisah. Akan ramai bercambahnya orang-orang yang tercela. Dan akan berkurangan orang yang baik. Kita dah bahas di awal tadi tu. Berkurangan tu bukan kata dengan makna tak ada. Banyak konten-konten kalau kita tengok dalam negara kita pun ada. Mereka pergi buat dekat, baru ni saya tengok konten dekat KLCC punya taman, taman main tu. Taman orang duk lega-lega tu. Dia bawa wallet dia, ada cameraman ambil, dia buat-buat jalan tepi orang yang duduk-duduk, dia buat-buat wallet dia terjatuh. 10 daripada orang tu, 8 sadaqallahul azim. Innalillah nama dia. dia buat-buat je, tapi dia ada cameraman, ada orang-orang dia lah perhati. Dia buat konten kan sekarang banyak macam tu kan. Kadang-kadang kita kata nak ambil pengajaran, jalan buat-buat ambil phone ke, buat-buat macam selok poket, pak tertarikkan wallet tu, wallet tu jatuh. Jadi sajalah dia buat wallet tu jatuh kadang-kadang depan orang. Jadi orang tu duduk line clear tu, pak ambil. Tapi kamera tu dah tuju dia dah. Bukan kata tak ada. Ada yang saya tengok video tu, ambil pulangkan balik. Jadi ada, tetapi orang yang soleh, orang yang baik tadi berkurangan. Betul? Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, kita tengok handphone kita hilang lah. Handphone, tak kira lah kita tercicir ke, kita terlupa ke. Potensi untuk hilang tu lebih banyak. Bukan kata tak jumpa. Potensi untuk hilang. Katalah nak buang air besar dekat tandas ke, letak sekejap phone tu ke, contoh. Allah terlupa, selang 30 minit keluar toilet. Biasanya kalau masuk balik, tak ada. Itu diumpamakan. Bukan kata tak ada orang baik. Dan anak-anak akan menjadi tabiat berani melawan orang-orang tuanya. Lebih kuranglah, derhaka, kuang hajar, dah tak ada respect. Anak-anak berani melawan orang-orang tua. Tak kira lah orang tua ni bukan mak ayah semata-mata. Betul? Kadang-kadang minta maaf sebut. Bila orang tu tegur, adik, janganlah isap vape kat sini. Awak tu perempuan, jaga sikit maruah. Alamak, orang tua ni. Nampak? Anak-anak, remaja, orang yang kita katakan Allah salli ala Sayyidina Muhammad, umur-umur yang muda, dah tak ada hormat kepada orang-orang tua. Tak ada dah hormat dah. Susahlah, bukan kata tak ada lah. Boleh berlawan balik. Dah tak jadi satu perkara yang perlu dihormati lagi. Dan yang paling penting, na'uzubillah min zalik, orang-orang yang jahat, dia tulis dekat sini, pelaku maksiat, berani untuk melawan orang-orang baik. Betul lah. Berapa ramai hari ni orang condemn ulama, orang condemn mufti. Netizen, oh mufti ni belajar tak banyak ni. Dia ceramah mufti pula. Dia nahu sarah mantik balagah badik bayan pun belum tentu lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mufti tu dia kan, ni mufti tak betul ni. Dia pula ceramah kan pula. La haula wala quwata illa billah. Jadi kadang-kadang benda macam ni tuan-tuan akan lalu. Jadi kita belajar ni bukan sebab kita nak tengok orang tuan-tuan. Kita nak bawa dalam diri kita. Betul? Cara kerja, cara kita kerja. Bila balik dalam rumah tangga kita, cara dalam rumah tangga kita. Jangan duk bawa benda-benda macam ni. Bila kita pergi rumah Allah, kita pergi masjid, kita pergi surau, cara kita berintonasi dengan orang masjid, orang surau. Jangan duk tunjuk kita, style kita, kita ustaz lah. Nak orang muliakan kita, jangan. Kita pengerusi lah. Kita imam lah. Orang panggil aku datuk kot. Takkan aku, jangan.
1: Lepas tu adalah baru ni seorang hamba Allah ni, siap ustaz ni, dia terlambatlah nak buka kunci. Subuh lewat, oh ada jemaah mengamuk. Apa ni lambat-lambat? Nah, dia dah biasa. Dia umur dalam 70. Orang panggil meja lah dia, meja. Dia dulu askar. Bukan meja ustaz duduk ni. Meja gelaran meja. Nah, oi, dia tegur depan khalayak ramai. Saya pagi tu tak ada, saya kuliah subuh. Kecoh. Saya mengurusi surau. Nah, orang cakap bla bla bla bla bla. Saya pun datanglah pergi jumpa. Apa pasal meja buat macam tu meja? Kalau kata dia terlambat pun manusia. Nah, kita bukan bayar dekat dia 1,500, kita bayar dia 200, 200 setengah, tok siap. Legal daripada Jabatan Agama Islam Selangor, sekian. Cuma kalau surau ada lebih, kita top upkan imbuhan yang lebih. Tapi basic allowance dia banyak tu 200 setengah. Buka pagi-pagi. Macam inilah meja, saya cakap dengan meja. Saya cakap dengan dia lah. Macam inilah, saya ambil siap satu lagi, saya bagi meja. Sebab saya tengok meja datang 5 waktu tak pernah tinggal. Jadi macam ni, saya bagi meja RM250 sebulan, saya luluskan dalam perbincangan dengan AJK saya, tapi meja make sure setiap 5 waktu meja kena buka. Mampu? Oh, tak boleh ustaz. Saya kadang-kadang balik rumah cucu, aku tengok dia kecil besar masa tu. Nah, kita manusia tuan-tuan, tak boleh lari daripada silap. Bagi tahu saya dekat mana tak ada silap. Besar mana pun kita pasti wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi kalau nak tegur, jangan sampai macam tu. Tok siap, saya malu muka dah. Allahu Akbar ustaz, dia tegur depan orang ramai. Saya terlewat tadi ustaz. Nah, memanglah dah masuk bip tu baru dia nak buka. Tet. Ha, 5.50 ke 5.48 ustaz tak ingat, baru ni lah. Nah, ha, lambat sikit. Nah, waktu dah bunyi bip tu baru dia nak buka anak kunci. Jadi Bilal nak masuk apa semua makan masa sikit lah. Mungkin 2-3 minit. Dia soundnya depan khalayak ramai. Saya lepas balik tu saya suruh pergi jumpa dia. Nah, saya kata meja dah biasa zaman kerja bagi arahan pada orang, meja boleh herdik-herdik orang, itu zaman meja dulu. Bila kita dekat lapangan masjid, lapangan surau, kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Tok Sadu tunjuk kita hebatlah. Barang kita mati besok, yang ni datang semayang jenazah kita, yang ni lah tahlil pada kita, yang ni lah baca Yasin pada kita. Terus ada tunjuk. Wah, tapi kita pun tegur dia cara face to face berdepan lah. Nah, cuma nak menyampai tak ada depan khalayak ramai. Nah, kita takut-takut mengaibkan. Cuma kita nak nampak siapa pun kita, apa pun kita di atas muka bumi Allah, semua sementara. Sekarang kita ada kuasa, waktu kita tak ada kuasa. Sekarang orang panggil kita ustaz, waktu kita ni tadi Allah Ta'ala dah ambil nyawa kita. Orang tak panggil ustaz dah. Eh ustaz tu nak semayang buku apa kan jenazah dia? Tak ada. Orang panggil mayat ni dah settle ke belum? Dah mandi ke belum? Orang tak ada panggil dah arwah ustaz. Tak ada. Orang panggil siapa? Arwah tu dah semayang ke belum? Dia mandi dekat mana? Kapan dekat mana? Orang tak panggil dah arwah datuk, arwah ustaz, arwah Tan Sri. Orang tak panggil dah. Orang panggil arwah ni dekat mana ni? Nak semayang dekat mana? Ke bumi. Maknanya kita ambil jawatan, tahta, segala apa Allah Ta'ala pinjam. Tak salah benda tu. Tapi untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita jadikan sebagai apa? Jambatan menuju mardatillah. Jambatan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak salah. Biar ada jawatan, biar ada pangkat, biar ada kemuliaan antara makhluk sesama kita. Tetapi tidak lain dan tidak bukan, semata-mata niat kita, nawaitu kita untuk mendapat kedudukan yang terbesar, mendapat kita kata syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz rasa cukup dululah majlis kita, kuliah kita pada hari yang barakah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada kita, mudah-mudahan kita semua mendapat kedudukan yang terbesar dan akan bersama tidak lain dan tidak bukan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segala yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kejayaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Itu dia tadi perkongsian dari Ustaz Nazri Nasir dalam Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri Akhir. Rakaman Raudah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri.

0: menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 5.50 minit pagi. Hanim tinggalkan anda dengan kata semangat, setiap pagi adalah anugerah. Awali dengan rasa syukur untuk pintu rezeki. Saya Hanim undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Encik Osman
1: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalang Buah Hayu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
0: hanya di Kalang Buah Hayu #Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah. Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, sama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu kan. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Tapi ada masa di rumah kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan, jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah mudah kita, bila kita jemput mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah, apa saja dari segi letriknya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada, memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah, dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT, dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taqwa Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain, dan kalau di rumah barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
3: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh Bahagian Penyiaran Jakim. Nida ul

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayul islamil khair? Qala, tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man arafta wa 'ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Perkembangan Negeri FM, kami bersama saya Fana Azri ini menemani anda daripada jam seawal 6 pagi sehingga 10 pagi nanti. Jadi untuk edisi hari ini kan, hari ini hari Rabu 10 Jun 2026 bersama dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah kan pendengar semua kan, untuk hari ini Pak menemani anda, Pak sorang-sorang je ini ke udara kan. Macam mana pun terima kasih pendengar semua yang setia memilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Okey, kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa untuk hari ini boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 0126 0306 03. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dearest to me one.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM hingga sampai bila-bila yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah, untuk hari ini Pak nak bacakan sedikit info cuaca. Ramalan cuaca ya di Negeri Sembilan untuk hari ini. Jadi untuk pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala petang pula pun sama juga, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan malam tiada hujan. Jadi untuk keseluruhan hari ini adalah ribut petir di beberapa tempat. Itulah dia kan. Jadi mendengar semua, rancang anda punya perjalanan sampai mungkin kan. Saya menunggulah update-update daripada pendengar kan. Mana tahu di sesetengah kawasan dah hujan dulu ke, cuaca cantik ke kan. Boleh terus WhatsApp anda konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Pada pagi semua nanti tepat pada pukul 7 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi dan seperti itu sambung balik bersama Sefan Asri dalam Radar Pagi untuk jam yang kedua. Tahu jangan pergi mana-mana, okey? Teman pan sampai pukul 10 pagi nanti. Jom kita layan dengan lagu Bukannya Aku Takut daripada Mulan Jamila. Hanya di Radar Pagi ni. Graf FM sampai bila-bila.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Nora? Nora? Mana budak ni?
3: Rina? Rina? Rina?
4: Farid? Farid? Baliklah nak.
5: Fazli? Fazli?
2: Ada nampak anak saya?
4: Jeffrey? Jeffrey ke mana ni?
6: Bila anda biarkan anak anda melintas bersendirian, mereka mungkin tidak akan pulang. Pimpin tangan anak anda semasa melintas. Anda mampu mengubahnya.
7: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar-pendengar semua kan. Bersama saya Fanasi untuk jam yang kedua. Dah selesai tadi berita utama 7 pagi. Sama balik bersama Pak An untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Okey, jadi pendengar-pendengar semua, terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itulah dia gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

sekali untuk follow kita punya platform media sosial Grace Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Ha, mudah saja tau. Boleh type dekat Instagram ke, dekat TikTok ke, dekat Facebook kan. Tekanlah Negeri FM Official. Dan jangan lupa untuk follow. Dan jangan lupa juga untuk pendengar-pendengar semua share kita punya platform media sosial. Sebab kan nanti kalau Negeri FM akan ada program-program di luar ke, di situlah update-update-nya. Ha, dan juga kami menyediakan macam-macam info-info yang menarik. Okay, jangan lupa untuk follow dan share kita punya platform media sosial kan. Dan nanti benar-benar di situ kesempatan dia kalau dapat tahu di mana Negeri FM berada kan, program-program yang akan ada, yang akan diadakan, kat situlah peluang yang baik untuk kita berjumpa antara tim Negeri FM dan juga pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Ha, okay, jangan lupa tahu untuk follow. Nanti kalau dah follow, apa lagi, boleh screenshot, send dekat WhatsApp konti kita kan di talian 012-6030-6030. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.
3: Eh, kau tak lah cakap awak sesama. Kau ngajak. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, weh.

dengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu dah ada gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada. Okey, semua yang mana yang sekarang ini kan, ada yang tengah menjamu selera, ada yang tengah memandu sekarang ni. Itulah Pak An nak ingatkan, kalau nak memandu tu pastikan periksa dulu kenderaan okey ke tidak, kan, tayar okey ke tak, lampu brek menyala ke tidak, apa lagi selalunya asas-asas keselamatan ni, tayar selamat digunakan ke tak, kan. Ha, tapi yang paling penting sebenarnya yang kita terpas pandang, wiper punya getah tu. Kadang-kadang sekarang ni kan musim tak tentu, sekarang ni kan nak hujan. Kalau kat Seremban sekarang petang-petang je dah hujan, kan. Okey, pastikan wiper kita dalam keadaan baik, sebab itu pun boleh menjadi punca-punca dan faktor-faktor utama untuk berlakunya kemalangan. Yalah, sebab kita buat kereta tak nampak, kan. Ada yang di kalangan kita ni gabun, kan. Bila masuk hujan je dah tak nampak, kan. Jadi itulah salah satunya. Kalau macam kita tengok kita punya getah tu dah rapuh, kalau kita pakai wiper tu tiba-tiba air tetap menarik juga, dia tak buang lah air tu ke cermin, kan. Dia macam menarik menjadikan cermin lebih kabus, kan. Tu bahayalah, lebih kabur, kan. Apapun, kita kenalah rajin-rajin periksa kita punya kenderaan dengan sebaik mungkin, okay? InsyaAllah yang lain-lain tu macam biasalah, servis kereta utamakan. Lepas tu periksa lampu brek pun kena juga, lampu signal. Tapi kalau lampu signal tu ada tak guna pun tak boleh juga, kan. Rajin-rajinlah untuk menggunakan lampu signal apabila kita nak ubah laluan kita ataupun nak masuk simpang, okey. Saya doakan kepada semua sekali agar semua selamat sampai ke destinasi memandu sekarang ni, tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
0: Ingat sampai bila-bila, Cik?
2: Bila ku ingat senyum manismu.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
3: Ingat sampai bila-bila.
5: Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila lagi.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Ingat sampai bila-bila.